0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan untuk informasi selanjutnya ya teman Pro 2, buat kamu warga Jawa Timur, Jatim. Kali ini kamu dikasih kado nih sama Pemprov Jatim. Kado apa? Kado HUTRI katanya ya, untuk meringankan beban pajak kendaraan. Jadi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Jadi kebijakan ini itu menjadi hadiah bagi ulang tahun kemerdekaan atau hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 gitu ya, bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Jadi ada kualifikasinya nih teman berdua. Dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa ini mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut adalah pengemudi ojol. Dan menurutnya kebijakan itu juga bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari kendaraan bermotor. Gitu teman Pro 2. Dan pemerintah ini juga menetapkan kualifikasi penerima agar bantuan itu juga tepat sasaran gitu. Jadi memang ini sudah dirancang sedemikian rupa gitu ya teman Pro 2. Dan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono ini mengatakan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan, dan ada pokok tunggakan dan juga denda administratif sebelumnya itu dibebaskan gitu. Jadi buat kamu yang memang ini sangat bermanfaat gitu ya. Dan ini juga sudah disebutkan kalau salah satunya adalah pengemudi ojek online. Nah ini sangat bermanfaat dan juga sangat terbantu dengan adanya hal ini ya teman Pro 2. So abis ini bakalan ada info-info lainnya. Dan pastinya aku mau ngingetin kamu untuk vote Halu, hanya satu lagu. Kamu bisa vote di Instagram @produrrsby atau WhatsApp 081908952. Ada Jeff Bernard teman Pro 2, Stuck Loving on You dan juga Better with You. Bisa kamu pilih dan nanti bakalan aku puterin di jam 8 pagi.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman.

0: FM.
1: Teman Pro 2, kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan buat hari ini ya teman Pro 2, di tanggal 4 Agustus. Nah, 4 Agustus tuh memperingati hari apa sih teman Pro 2 ya? Kalau kamu pengin tahu, nah pantengin terus Flashback.
2: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Oke, nah kali ini teman Pro 2 di tanggal 4 Agustus, buat kamu yang merayakan hari penting, ulang tahun atau hari penting lainnya, pokoknya selamat ya. Dan pastinya juga untuk hari ini dan seterusnya dimudahkan selalu. Tapi untuk sejarah ataupun peringatan penting pasti kan ada ya teman Pro 2 di setiap tanggal itu. Dan tepatnya di tanggal 4 Agustus ini memperingati Hari Macan Dahan Internasional teman Pro 2. Dan ini diperingati juga untuk meningkatkan kesadaran akan spesies hewan cantik dan juga indah ini di seluruh dunia. Dan hari ini merupakan hari di mana kita tuh harus menyelamatkan gitu ya teman Pro 2, salah satu hewan yang terancam punah juga. Ini merupakan spesies kucing liar, leopard ya, kucing tapi yang enggak yang kucing kecil, ini kucing besar teman Pro 2 ya, yang mendiami wilayah hutan lebat dari kaki pegunungan Himalaya melalui dataran Asia Tenggara hingga ke selatan Cina. Dan hewan nokturnal ini diperkirakan berjumlah kurang dari 10.000 yang hidup di alam liar gitu. Jadi hewan ini tuh terus terancam punah karena memang diburu secara ilegal dan juga diambil bulunya. Waduh, sangat disayangkan ya teman Pro 2. Yang pastinya sesama makhluk hidup kita harus saling melindungi gitu ya harapannya. Dan apalagi ini hewan yang sudah dinyatakan terancam punah gitu. Jadi memang ini harus kita lindungi banget gitu. Apalagi hewan ini juga merupakan hewan yang bisa dikatakan hewan yang langka gitu ya teman Pro 2. Ya udah jelas langka banget nih teman Pro 2 karena terancam punah ya. Well, pokoknya kita harus tetap dukung pelestarian hewan langka, hewan yang terancam punah, hewan-hewan yang memang ada di alam liar itu habitatnya gitu ya teman Pro 2. Jadi ya udah, biarkan mereka hidup sebagaimana mestinya. So, abis ini bakalan ada halu ya yang bakalan aku puterin di jam 8 nanti, dan pastinya juga info menarik buat kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Udah jam 8 pagi ya teman Pro 2. Itu artinya halu harus aku putarkan. Kali ini ada musisi dari Filipina Amerika yang lagu-lagunya enak banget teman Pro 2. R&B. Nah buat kamu yang suka sama R&B, ini adalah waktunya kamu mendengarkan lagu enak gitu ya. Ada Jeff Bernard dengan 3 lagu yang udah aku putar, udah aku pilihin. Ada Stuck, ada Loving on You, dan juga ada Better With You. Tapi dari teman Pro 2 nih pinginnya diputerin lagunya Jeff Bernard yang terbaru teman Pro 2. Dari album terbarunya dia yang baru rilis di bulan Juni kalau gak salah. Atau Juli ya. Ada Love Language ya. So kita dengerin bersama-sama Stuck yang dipilih sama teman Pro 2 nih paling banyak. Bakalan aku puterin buat kamu di Halu Hanya Satu Lagu.

0: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini ya, untuk topik di pagi hari ini, aku udah spill di Instagram kita @pro2rrisby. Ngomongin soal radio teman Pro 2 ya. Di threads itu aku banyak banget cari-cari, ada apa ya dengan radio sekarang ini? Kok lagi happening banget? Kenapa nih? Jadi kemarin tuh emang banyak banget radio-radio, khususnya di Jakarta ya teman Pro 2, yang penyiarnya tuh pada comeback gitu. Jadi mantan-mantan penyiar tuh pada kumpul, pada nge-live bareng. Dan ini adalah momentum yang pastinya juga kita tunggu-tunggu sebagai penggemar gitu ya. Akhirnya ada lagi nih programnya. Terus habis itu buat para penyiar-penyiarnya tuh bikin bikin threads di di threads juga tuh kayak bilang kalau semangat buat para penyiar, buat para pejuang radio dan lain-lain gitu teman Pro 2. Dan ini langsung jadi perbincangan banyak orang gitu. Karena ini mantan anak radio tuh muncul semua dengan segala ceritanya ya. Ya semoga jadi pertanda baik juga untuk industri radio. Ya kita harapkan juga seperti itu ya teman Pro 2. Dan bahkan kita udah yang masih ada di radio sampai sekarang tuh akhirnya disemangati juga nih sama mantan-mantan anak radio. Seneng deh kalau ada sesama kita yang saling menyemangati gitu ya. Dan pastinya juga buat para pendengar di luar sana, teman Pro 2 yang setia udah mendengarkan Pro 2 FM, love banget, thank you ya. Dan kali ini kita membahas seputar alasan kamu untuk mendengarkan radio. Apa sih emang alasan kamu untuk mendengarkan radio teman Pro 2? Dan beri semangatnya juga dong, kasih semangatnya juga ya buat kita semuanya, buat aku, buat teman-teman yang lain, dan pastinya juga buat orang-orang di luar sana yang juga masih mencintai radio. Sampai jam 10 nanti aku bakalan temenin kamu, dan pastinya gabungan kamu masih aku tungguin.

0: ada ya. Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong. Pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sebelum aku akan lanjutin di topik Spada kali ini ya teman Pro2, ngomongin soal radio, ada satu informasi yang kayaknya ini juga lagi laris manis gitu ya. Ada Tom Holland teman Pro2, dan gak cuma Tom Holland aja sebenarnya ya, ada Zendaya juga. Jadi pasangan ini tuh kayaknya ada yang bilang rezeki menikah gitu ya. Dapat banget momentumnya ada film The Odyssey dan juga Spider-Man Brand New Day yang tayangnya itu hampir berdekatan. Jadi memang The Odyssey duluan, terus habis itu dilanjutkan sama Spider-Man Brand New Day. Tapi The Odyssey ini belum selesai teman Pro2. Jadi ibaratnya tayangnya barengan juga nih. Tapi dua film ini dapat box office dua-duanya, dan ini cetak sejarah. Wah, keren banget nih teman Pro2 ya. Jadi memang film ini itu pendapatannya akhir-akhir ini tuh sangat banyak banget, bahkan sampai mencetak sejarah di box office yang sampai-sampai tuh dapat 430 juta US dollar dalam seluruh film yang tayang. Bayangin nih teman Pro2. Terus habis itu ya, sebelum dua film itu berhadapan, campaign dari yang dulu-dulu pencapaian film ya yang terbanyak itu didapatkan oleh Avengers Endgame yang rilis di tahun 2019 di 402 juta US dollar secara kolektif. Jadi emang ini butuh waktu yang cukup lama gitu ya teman Pro2 untuk mendapatkan sejarah box office baru, dan dapatnya film The Odyssey dan juga Spider-Man Brand New Day ini. Jadi kombinasinya tuh pas banget gitu. Setelah Endgame, ada juga akhir pekan perilisan Avengers Infinity Wars yang juga dapat 300 sekian US dollar, dan di posisi selanjutnya itu ada Star Wars teman Pro2. Jadi memang ini merupakan sejarah baru yang dikatakan oleh Davis A. Gross selaku buletin box office Friends Re. Kombinasi dari Spider-Man dan juga The Odyssey ini merupakan sequel yang juga produksi originalnya besar gitu ya, yang akhirnya mendapatkan pendapatan box office level tertinggi gitu. Selain memang ceritanya juga bagus gitu ya teman Pro2, yang satunya sequel, yang satunya ini cerita fresh kayak gitu ya. Dan pastinya juga dibintangi sama pemain-pemain besar gitu. Maka dari itu kita juga mantengin gitu, kira-kira gimana sih ceritanya gitu ya, karena pengen ngelihat si pemainnya ini bakalan jadi apa, terus habis itu juga jalan ceritanya seperti apa kayak gitu nih teman Pro2. Apakah kamu juga salah satu orang yang menambah pundi-pundi kedua film ini teman Pro2? Kalau emang iya ya, ini emang jadi salah satu film di salah dua berarti ya Ada dua film di akhir bulan Juli dan juga awal bulan Agustus yang memang ditunggu-tunggu sama penggemar gitu ya, penggemar, penikmat film kayak gitu teman berdua. Karena bahkan si Spider-Man ini dari 8 studio atau 6 studio lah didominasinya sama Spider-Man teman berdua. Bayangin sebanyak itu yang pengen nonton ya. The Odyssey pun juga sama, bahkan ada versi IMAX-nya sendiri yang memang itu jadi yang paling ditunggu-tunggu alias yang paling dicari sama banyak orang sampai habis gitu loh teman berdua. Wah, keren banget nih dua film ini. Sukses selalu lah pokoknya ya, dan kita tungguin film-film selanjutnya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Are Surabaya Garo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Zaman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

0: terbaik kamu.
1: Kamu masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nah, pas banget nih teman Pro 2. Ternyata anak Gen Z di Amerika itu masih dengerin radio loh, tapi di Indonesia gimana nih? Nah, kali ini sesuai sama topiknya kita ya, apa sih alasan kamu untuk dengerin radio? Dan kasih semangatnya juga dong buat kita-kita semuanya ya, buat pendengar, buat penyiarnya juga kayak gitu. Tuh, kali ini ada siapa nih di Instagram yang udah gabungan, udah pengen ngasih semangatnya juga nih. Ada dari KNRZ, katanya beritanya cepet update. Wah, thank you ya. Terus habis itu ada Carmelita, biar lagunya bisa dipromosiin. Oh, baik. Ini pendengar setia gitu ya, lagu-lagu kayak gitu. Ada dari WhatsApp nih teman Pro 2, Cici. Halo, yang katanya karena dulu pernah ikut komunitas radio, terus bisa dengerin sambil aktivitas tanpa harus ngelihat layar. Iya, bener banget sih teman Pro 2. Tapi di era sekarang ya, ini udah mulai banget radio-radio yang gak cuma audio aja yang bisa kamu dengar, tapi visualnya juga bisa kamu lihat teman Pro 2. Kita juga ada yang live TikTok, ada yang punya aplikasi kayak gitu ya. Semuanya tuh bisa terjadi gitu loh di era sekarang. Jadi kayaknya ini malah lebih lebih banyak keunggulannya ya teman Pro 2. Bisa kamu dengarkan dan juga bisa kamu lihat juga. Ada Dewi Kurnia, katanya suka dengar penyiarnya. Wah, sama suka request lagu juga. Oke, baik. Ada Lunar, ini juga katanya request lagu yang paling disukain. Tapi kalau boleh aku tambahin lagi nih teman Pro 2 untuk pertanyaannya ya, kira-kira lagu-lagu atau segmen apa sih yang kamu paling sukai di radio? Nambah ya pertanyaannya ya. Tapi gak apa-apa, biar interaksi kita juga semakin banyak gitu ya. Karena kalau misalkan ngelihat dengan adanya semangat di sosial media mengenai radio ini, kayaknya juga jadi semangat baru untuk kita semua gitu kan. Karena pendengar happy bisa dengerin radio lagi, dengerin acara kesukaannya balik, atau dengerin kesukaannya untuk menjalankan aktivitas kayak gitu ya, dengerin di mobil dan lain-lain. Tapi kita juga akhirnya ikut seneng, oh ternyata feedback dari masyarakat kayak gitu nih teman Pro 2. Pas banget nih ya di bulan-bulan menuju kemerdekaan ini. Harus saling apa ya, saling support gitu ya teman Pro 2. Oke, aku masih nungguin gabungan kamu sampai nanti di jam 10 ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Lagu requestan kamu bakalan aku puterin nanti. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Teman Pro 2, kamu masih di Spada dan kali ini juga masih ngomongin soal radio gitu ya teman Pro 2. Apa sih yang bikin kamu tuh seneng banget dengerin radio dan kasih semangatnya dong buat kita-kita semuanya ya. Kali ini ada dari Rizka, teman Pro 2 yang udah gabungan di Instagram kita @pro2rrsby. Kalau ngomongin soal seneng sama radio, udah dari kecil sih kak, karena dengerin terus sama kakek. Wah, ini berarti turun-temurun gitu ya, keren banget nih. Sukses selalu buat Rizka. Terus ada dari Fahri teman Pro 2 yang katanya seru aja kalau dengerin radio, kita gak bisa nebak lagu-lagunya. Ya shuffle-nya pengendalinya kita gitu ya. Baik. Eh tapi teman Pro 2, aku ngelihat di threads, lagi-lagi threads ya teman Pro 2, banyak yang bilang kalau Surabaya hujan. Nah kok di Jalan Pemuda terang-terang aja nih teman Pro 2, cerah banget malah. Tapi emang dari kabar-kabarnya sih 1 jam yang lalu gitu ya. Tapi apakah emang iya gitu? Karena di sini benar-benar sama sekali nggak hujan gitu. Di Surabaya mana nih? Kalau boleh tahu, boleh dong kasih informasinya juga ke aku dan juga teman Pro 2 lainnya ya. Karena kalau di Jalan Pemuda dari pagi tadi emang sedikit berawan sih, cuman gak yang sampai hujan. Nah kalau yang sekarang nih udah jam 9 kayak gini, cerahnya cerah banget teman Pro 2. Ini sih panas ya, seperti Surabaya pada umumnya. Oke deh ya, meskipun cuacanya gak menentu ya, kadang panas kadang hujan, aku gak bakal ngasih kamu yang gak tentu-tentu juga. Bakal kita kasih yang tentu-tentu aja ya teman Pro 2, kayak lagu-lagu yang enak, informasi yang oke juga, dan pastinya buat nemenin kamu di pagi hari ini. Sambil nungguin nanti bakalan spesial juga di Pro 2 Hitlist, kita kedatangan tamu ya teman Pro 2. Kita bakalan ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi, yaitu ada Bara Nagata. So jangan kemana-mana, nanti bakalan ditemenin sama siapa di Pro 2 Hitlist, ditungguin aja teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye.

Human Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Balik lagi ya teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM dan kita lagi ngobrolin soal radio. Emang kenapa sih radio? Karena di sosial media banyak banget nih yang ngomongin soal radio-radio ini. Memang ada salah satu program gitu ya di radio sebelah yang comeback gitu kan. Dan di Jakarta sana memang masanya banyak gitu teman Pro 2. Dan akhirnya itu jadi semangat juga untuk radio-radio lain kalau bisa kok ternyata untuk kita terus bangkit meskipun ada format baru, ada perkembangan zaman yang lain kayak gitu ya. Dan pendengar kita juga masih tetap ada kok kayak gitu. Dan sekarang memang eranya gak cuma mendengarkan radio aja, tapi menonton radio teman Pro 2. Ada yang udah gabungan lagi nih dari Fajar. Wah, ini requestnya juga Fajar Nur gitu. Tapi sebenarnya Fajar Nurnya udah aku puterin tadi. Nanti deh ya di Pro 2 Hitlist kamu bisa request. Terus abis itu ada Angel teman Pro 2. Angel ini kalau katanya, kalau aku sih dengerin radio emang suka banget sama program-programnya, seru. Oke, program apa dan radio mana nih? Pro 2 kan? Oke deh teman Pro 2, tapi ini juga menjadi semangat baru juga ya untuk kita yang ada di industri radio ataupun buat para pendengar kita semuanya, pendengar RRI juga nih teman Pro 2, menyambut bulan Agustus. Oh, menyambut bulan September juga nih teman Pro 2 ya, hari radio. Bener banget ya, RRI juga banyak banget kegiatan-kegiatan nanti di bulan September teman Pro 2. Bakalan ada bintang radio yang udah di-spill nih. Nah, kira-kira buat kamu yang tertarik menjadi bintang radio selanjutnya, kamu bisa aja cek-cek Instagramnya dari RRI underscore Surabaya ataupun di Instagram Pro 2 RRI SBY. Untuk pendaftarannya kapan, tata caranya gimana, pokoknya dipantengin aja terus deh teman Pro 2. Nanti bakalan ketemu sama juri-juri kita. Kira-kira tahun ini jurinya siapa ya? Pokoknya ditungguin aja deh teman Pro 2 ya. Stay tune terus di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Teman Pro 2, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.

Kawan Pro 2, buat aku nemenin kamu di Spada kali ini kayaknya selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan, yang udah seru-seruan kita ngobrolin soal radio ya. Intinya pokoknya kita dukung terus ya buat kamu para pendengar dan juga kita semuanya. Plus banget ini mendekati bulannya radio gitu ya, di hari radio tanggal 11 September. So jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini bakalan ada Pro 2 Hitlist, bakal ditemenin sama Echa Jayanti dan kita bakalan ada tamu juga nih. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya Info Pro 2 bersama aku, Eca Jayanti. Informasi yang pertama, Timnas Indonesia takluk 0-3 dari Vietnam pada laga kandang lanjutan grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor Senin malam. 3 gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Van Phi, Nguyen Hai Long, dan juga Nguyen Xuan Son di babak kedua. Kekalahan ini membuat Indonesia terlempar ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Sementara Vietnam justru melesat ke puncak klasemen dengan 7 poin, unggul selisih gol atas Singapura yang berada di posisi kedua. Informasi selanjutnya, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS menutup sebagian akses wisata Gunung Bromo, yakni dari pintu masuk Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang imbas kebakaran hutan di Blok Bantengan. Kepala Balai Besar TNBTS Kota Malang Rudianta Cahaya Nugraha mengatakan penutupan akses ini bertujuan memaksimalkan upaya pemadaman api sekaligus memastikan keselamatan seluruh wisatawan. Informasi selanjutnya, pengaruh kebudayaan pop Jepang ternyata berdampak jauh hingga ke lembar dokumen kependudukan resmi di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil mencatat sedikitnya ada 79 warga negara Indonesia yang diberi nama The Luffy, karakter utama serial anime One Piece. Dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi mengungkapkan temuan unik tersebut saat memaparkan data

0: Oke, kali ini Ece Jenti nemenin kamu ya teman Pro 2. Dan hari ini spesial, Ece bakal ngobrol-ngobrol sama siapa. Ada tamu yang kita bakal ngobrol tentang singlenya dia, lagunya dia. Pokoknya seru banget. Nanti kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya juga boleh banget ke 0818-1958-952. Atau sekarang kita juga live TikTok ya, jadi langsung aja lihat live kita di @pro2rrsb. Nanti drop pertanyaan, komen atau apapun boleh langsung di situ. Kita ngobrol-ngobrol sama siapa? Ya udah langsung aja. Tamu kita untuk hari ini ada Bara Nagata. Halo.
1: Bara.
0: Bara, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat juga.
0: Ini agak bindeng sih sebenarnya.
1: Oh, lagi musim ya soalnya.
0: Iya, lagi tadi pagi di daerah kamu agak-agak mendung enggak?
1: Betul, mendung. Kayaknya gerimis sih, karena kebetulan di Sidoarjo aku stay-nya.
0: Oh, jadi
1: kayaknya agak gerimis.
0: Iya, makanya kan tiba-tiba gerimis, tapi sekarang udah terang, terik banget lagi, ya kan?
1: Jadi pantes.
0: Bener gitu.
1: Bahaya banget.

0: Iya, harus jaga kondisi baik-baik ya. Semuanya ya, teman Pro 2. Dan kali ini Bara khusus datang ke Pro 2 FM. Ini bukan tanpa alasan, karena Bara akan memperkenalkan single terbarunya ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Judulnya Tak Tersampaikan.
1: Ya, Tak Tersampaikan.
0: Tapi sebelum ngomong ke sana ya, Bara. Kita ngobrol-ngobrol tentang kamu dulu deh. Bara ternyata jadi singer songwriter juga udah dari lama.
1: Singer songwriter udah sejak 2019 mungkin ya.
0: 2019.
1: Cuman baru berani mulai merilis dari tahun 2023 single pertama. Terus cukup vakum cukup lama, baru rilis lagi kemarin 2026 waktu pas hari H menikah kebetulan, alhamdulillah.
0: Oh, yang ini tak tersampaikan ini.
1: Oh, bukan, ada EP sebelumnya.
0: Oh, EP.
1: Betul, ada mini album isinya 6 lagu. Terus bulan berikutnya Tak Tersampaikan keluar.
0: Oh, keren. Dan ini dari 2019, tapi terjunnya baru berani sih 2019, tapi terjun udah dari lama pasti.
1: Main musik maksudnya? Main musik sebetulnya karena orang tua kebetulan cukup support di dunia musik. Jadi aku main musik kayak kelas 2 SD.
0: Oh, tapi orang tua backgroundnya musik, bukan ya? Atau gimana?
1: Ya, sebenarnya bapak ibu saya dulu sempat jadi penyanyi reguler lah. Tapi yang lebih cinta sama musik bapak saya.
0: Jadi inspiringnya dari situ juga ya.
1: Memang darah bermusiknya sudah sejak ada sudah ada sejak dari orang tua.
0: Keren. Nah, ini lagi ada single baru yang ternyata sudah rilis tanggal 3 Juni 2026.
1: Betul sekali.
0: Masih baru banget lah ya.
1: Cukup fresh.
0: Masih sebulanan, dua bulanan gitulah, teman Pro 2. Tak Tersampaikan ini.
1: Tak Tersampaikan judulnya.
0: Boleh diceritain Tak Tersampaikan ini ceritanya gimana, Bara?
1: Tak Tersampaikan itu sebenarnya terinspirasinya adalah dari sahabat SMA saya. Waktu itu sahabat SMA aku itu dapat kabar ya sekitar jam 10-an, jam 10 malam. Bapaknya meninggal. Dan kebetulan sahabat saya ini dia kerjanya di Jakarta, jadi perantau. Jadi dia terpaksa harus pulang dalam keadaan berduka di malam hari, dan dapatnya tiket kereta. Jadi jam 10 itu jam 10 OTW sampai Surabaya mungkin pagi subuh itu naik kereta, tapi dengan keadaan berduka gitu. Mungkin aku di sini terinspirasinya dari sudut pandangku juga ya. Jadi kayak gimana ya rasanya? Ya enggak mau ngerasain juga, tapi rasanya ketika kita dapat kabar duka, apalagi dari orang tercinta, ketika kita lagi jauh banget nih gitu. Jadi kayak kita gak bisa nemenin gitu. Jadi ada juga sebenarnya di bagian liriknya, di bridge itu di bagian tengah, liriknya begini, harusnya ku di samping agar penuh ikhlas tubuhku gitu. Nah, ini aku ngobrolin sama temanku kan, sahabatku ini tanya, menurutmu gimana liriknya ini? Sebenarnya liriknya udah oke, cuman aku ini di hati kecilku sebenarnya sudah cukup ikhlas, setengah ikhlas, karena bapaknya udah sakit lama sebenarnya. Cuman yang dia sedihkan itu adalah dia tidak di samping ketika bapaknya udah mengembuskan nafas terakhirnya. Makanya di lirik berikutnya itu, setelah agar penuh ikhlas tubuhku, ada lirik harusnya ku di samping, harusnya ku lupa aku.
0: Tenang,
1: harusnya
0: tenang.
1: Ku temani di hembus tahwidmu gitu. Jadi harusnya ditemani lah, dia harusnya menemani di akhir nafasnya gitu.
0: Ternyata inspirasinya atau idenya dari pas temennya itu tadi ya, sahabatnya Bara. Dan memang sih ya Bara, kalau misalnya kehilangan seseorang tuh pasti nyesek ya. Tapi akan nyesek double kalau misalnya jauh kondisinya gitu ya.
1: Betul banget. Itu sih yang aku ambil sudut pandangnya dari situ.
0: Iya, oke. Itu kejadiannya tahun?
1: Tahun ini kebetulan. Jadi Amin berapa menikah gitu. Berapa menikah, dapat kabar dari teman, akhirnya aku sama istri masih pacaran waktu itu jam 10 malam langsung OTW ke rumahnya, karena kan kebetulan di seluruh saudaranya ini 4 bersaudara itu atau 3 kalau enggak salah, itu semua kerjanya di Jakarta. Jadi yang stay di rumahnya rumahnya dia di Surabaya itu cuma 2 orang, ibu sama bapaknya. Jadi waktu bapaknya meninggal hanya ada ibunya. Jadi kami sahabat-sahabatnya pun berangkat ke sana untuk Setidaknya mensupport lah.
0: Iya, begitu. Berduka cita lah ya.
1: Betul.
0: Oke, oke, oke. Berarti ini lagu apa ya, boleh dibilang lagu galau, lagu sedih, lagu apa sedih. Lagu gimana?
1: Mungkin bisa jadi.
0: Kalau misalnya orang lagi sih. Ini paling cocok lah ya, mm-hmm. buat Bara sebagai yang punya lagu. Ini paling pas tuh didengerin backsound pas lagi ngapain gitu.
1: Kalau aku biasanya dengerin ini waktu satu mungkin pulang kerja, mungkin pulang kerja biasanya kan macet ya Surabaya itu macet banget kalau pulang kerja di Ahmad Yani terutama, itu bisa banget didengerin karena apa? Sebagai kontemplasi aja kalau dan mengingat kalau kita itu tidak hidup selamanya di sini atau bener. Apalagi orang tersayang kita tidak akan hidup selamanya di sini, jadi mungkin daripada akan ada banyak hal yang tak tersampaikan, jadi lebih baik kita selalu menghargai setiap pertemuan dengan orang-orang tersayang.
0: Oh benar, gitu. Setiap momen di benar-benar. Aduh, jadi sedih. Tapi aku jadi penasaran sama Bara. Lagu-lagu sebelumnya atau yang di EP dan lain sebagainya itu rata-rata emang kamu spesialisasi galau atau memang enggak juga atau kayak gimana?
1: Sebenarnya enggak sih, enggak selalu sih.
0: Ini lagu galau pertama kamu atau bukan?
1: Lagu kedua.
0: Oh, lagu kedua.
1: Lagu sedih yang kedua.
0: Emang misalnya ada yang tanya, ini pasti ada yang tanya. Berarti genrenya Bara tuh apa gitu? Kalau ada yang tanya kita.
1: Mungkin kalau genre aku bisa jawabnya pop kali ya.
0: Pop, tapi pop juga lah. Ada yang sentuhan pop yang galau-galau gitu ya.
1: Blues juga masuk gitu. Musik-musik blues itu juga ada. Tapi yang romantic song gitu, itu di EP. Di EP aku itu banyak kan romantic song karena itu lagu kado waktu menikah sama istri kebetulan di hari H menikah itu aku rilis mini album itu.
0: Keren. Dan ini boleh dibilang dari kesekian banyak lagu itu mostly kebanyakan kamu yang bikin atau dari segi musik dan juga lirik deh, aransemen ataupun lirik deh.
1: Kebetulan awalnya dulu karena budget ya, mungkin ya dulu karena budget cukup pas-pasan, tapi kebetulan alhamdulillah udah punya alat-alat minim untuk produksi lagu.
0: Okay.
1: Jadi seluruh penulisan, seluruh produksi, pengisian instrumen, mungkin juga artwork atau foto-foto itu masih aku.
0: Wow, keren banget tapi ya. Maksudnya kan gak banyak juga musisi yang menguasai banyak elemen itu gitu kan.
1: Tapi jangan ditiru. Kalau bisa ada yang
0: kalau mampu dan bisa ya ngapain enggak gitu. Tapi tak tersampaikan juga sama yang bikin kamu juga. Maksudnya ya, kayak betul. Dari lirik ataupun aransemen dan lain sebagainya musiknya gitu.
1: Betul, saya semua. Semuanya. Cuman ada catatan juga sih ya.
0: Apa tuh?
1: Aku itu masih perlu orang lain ya. Jadi at the end dulu aku kalau ngerjain lagu semuanya aku sendiri, aku dengerin sendiri, aku evaluasi sendiri, terus aku rilis sendiri gitu. Cuman
0: jadi ini benar-benar yang selera kamu sendirilah gitu ya.
1: Jadi jangan sampai seperti itu juga karena lama-lama akan tenggelam dengan ego sendiri. Jadi banyak aku kirim-kirim ke teman yang main musik, yang bikin musik juga. Ini gimana terus aku dengerin ke orang-orang yang memang suka mendengarkan lagu ya, bukan yang bikin lagu kayak gitu.
0: Gitu. Dan setelah kayak gitu, apa tanggapan mereka? Malah ini apa maksudnya, kayak ada yang nyelkit, ada yang atau gimana gitu, ada nggak?
1: Ada sih, ada.
0: Terus justru tanggapannya gimana? Maksudnya gini, ngeselin banget orang ini gitu. Soalnya kadang karya kita di apa ya, kasarnya tuh dikritik gitu kan.
1: Mungkin bisa ini ya, karena aku udah siapin dari awal ya. Ini aku kirim ke kamu, kamu kritik gitu. Tapi kalau misalnya aku gak minta dikritik terus tiba-tiba
0: itu
1: dikritik,
0: beda ya.
1: Itu kan mungkin rasanya kayak siapa kan gak minta ya gitu. Tapi kebetulan sih selama ini semua kritikan-kritikan dalam segi produksi musik sih sangat bisa diterima sih. Karena memang sudah menyiapkan ruang untuk kritik tersebut gitu.
0: Terus kalau ini Bara, proses pembuatannya lama, sebentar, sedang-sedang aja atau kayak gimana?
1: Tergantung lagu.
0: Kalau yang tersampaikan dulu deh.
1: Ini lumayan lama sih. Tersampaikan lumayan lama.
0: Lumayan lama versi Bara tuh segimana?
1: Mungkin apa ya, 1-2 bulan kali ya.
0: Oh, 2 bulan.
1: Almost 2 bulan, 1 bulan 2 bulan. Mm-mm. Itu dari, kalau dari penulisannya mungkin udah 3 bulan kali ya. Gitu.
0: Tapi kalau versinya Bara lama, yang bikin lama apanya? Maksudnya kak, kemudiannya kah, atau mungkin nyari timingnya kah, atau nyari selak waktunya kah, atau kayak gimana?
1: Kalau aku biasanya sih gini ya, kadang itu udah nyiapin di kepala dulu, terus dicatat ya, oh ini nanti isinya ini untuk komposisi musik gitu. Jadi aku harus selesaiin itu dulu. Jadi sebelum berangkat untuk rekaman atau mengerjakan apapun itu yang langsung masuk ke tempat rekamannya, aku selesaikan dulu dalam catatan. Jadi ketika dalam sesi rekaman udah langsung diisi semua. Nah itu pun yang lama. Jadi ini diisi apa ya, diisi ini udah oke belum ya. Kadang pun udah direkam juga, ternyata kurang gitu. Brainstorm lagi.
0: Jadi
1: gitu.
0: Kayak apa ya, ngelengkapin part-partnya dulu gitu ya.
1: Komposisinya kan memang banyak ya, karena isi sendiri ada drum, ada bass, ada piano, ada gitar, ada apapun itu banyak sekali gitu.
0: Buset, kamu bisa berapa instrumen, Bara?
1: Kebetulan sekarang udah canggih, Kak.
0: Oh, iya iya iya iya
1: iya. Kita bisa main drum pakai piano. Kita main bass pakai piano bisa. Apapun itu pakai piano.
0: Diakalin begitu ya.
1: Namanya MIDI bisa.
0: Iya,
1: Masih gambar kok, enggak yang gimana-gimana. Enggak sejago itu kok, guys.
0: Suka merendah ya orangnya ya. Oke oke oke. Tapi kalau tadi sebagai seorang musisi, apa namanya itu yang paling lama? Emang ada yang paling cepat? Tak tersampaikan, nah, cukup lumayan lama. Emang ada yang paling cepat?
1: Ada sih sebenarnya, seminggu juga bisa. Kalau isinya cuma piano sama vokal bisa. Jadi emang tergantung komposisi, tergantung mungkin mood itu mau nggak mau memang harus dilawan ya. Tapi kadang emang nggak bisa dilawan ya mood itu ya. Jadi kalau moodnya bagus mungkin ya seminggu itu bisa sih, bisa cepet banget itu bisa.
0: Oke. Hacking melawan mood walaupun gak bisa, tapi hacking dari seorang Bara kayak gimana kalau mood udah acak-acakan? Ngopi kah? Nge-game kah? Atau kayak gimana?
1: Kalau aku tipenya gaming ya, jadi cukup suka banget main game. Jadi kadang itu ketika melakukan sesuatu yang sifatnya monoton atau gak mikir lah itu, game-game yang ringan itu justru malah muncul ide-ide baru atau overthinking atau brainstorming tertentu tapi yang bisa diselesaikan gitu.
0: Jadi mungkin
1: ngelawannya juga harus selalu dilawan sih kalau mood jelek ya.
0: Harus
1: selalu ngelawan ya, karena kalau sehari nggak dilawan pasti bakal nyambung sampai hari-hari berikutnya deh kayaknya kalau mood itu.
0: Setuju ya, maksudnya kayak kalau sekarang ini moodnya nggak baik itu nanti malah gede, malah stres.
1: Jadi ke si psikolog dong.
0: Iya.
1: Nambah budget dong.
0: Daripada budget dipakai ke situ mending nge-game aja gitu ya.
1: Betul. Mending beli apa kek, nge-cash di game gitu ya.
0: Bener. Aduh, iya setuju aku sama Bara. Oke deh, nanti aja bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara, teman pro 2. Kita dengerin dulu, tadi kita ngobrolin tentang tak tersampaikan ini pasti pada penasaran lagunya kayak gimana. Ya udah, kita dengerin bareng-bareng Bara Nagata tak tersampaikan.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

0: it's just gonna be crazy.
1: Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2 masih barengan sama Baran Nagata. Kita tadi ngobrolin banyak banget tentang lagu barunya, yaitu Tak Tersampaikan. Tadi juga udah diputar. Nanti kita kasih kesempatan buat Bara untuk nyanyi langsung deh. Nanti tapi ya, makanya kamu tetap di sini aja. Dan masih ngobrol-ngobrol barengan sama Bara. Bara, influence kamu atau role model atau apapun lah ya, atau idola juga boleh. Yeah. Selain orang tua tadi ya, influence kamu tuh siapa dalam bernyanyi, dalam bermusik, dalam berkarya lah.
2: Sebenarnya kalau influence di musik sih paling banyak secara musikal ya, itu John Mayer.
1: Makanya sedikit agak-agak suaranya agak-agak kesana ya.
2: Mungkin ya. John Mayer itu cukup banyak secara terutama di gitar ya, yang bikin pingin banget dulu main gitar sambil nyanyi sih dulu John Mayer. Setelah itu mungkin barulah agak banyak lagu-lagu oldie sih sebenarnya, kayak Toto, Van Halen, atau mungkin juga Air Supply. Kalau yang galau-galau kan aku juga suka banget ya, jadi Air Supply, terus yang manis-manis kayak The Beatles gitu-gitu, suka banget.
1: Gitu. Tapi lebih memilih untuk solo ya? Pernah ngeband gak? Atau lebih enakan solo aja deh gitu?
2: Sebenarnya pengen ngeband ya. Mungkin kalau ada teman-teman Surabaya yang mau ngajakin ngeband, boleh. Ayo, let's go. Cuman kayaknya mungkin...
1: Oh, berarti ngeband, belum pernah?
2: Ngeband dulu untuk lomba aja. Jadi untuk festival aja lomba.
1: Zaman dulu tapi ya.
2: Betul banget. Mungkin 2018-2016 itu aktif lah lomba-lomba band SMA gitu. Cuman kalau band yang berkarya belum pernah. Kepingin sih, mungkin ya, balik lagi tadi. Teman Surabaya, kalau ada yang mau, let's go, DM aja.
1: Aduh, Bara bisa ngisi vokal, ready dia, gitu.
2: Boleh, boleh, apapun itu, main.
1: Bukannya enakan solo, enakan solo udah.
2: Mungkin kalau bisa double, kenapa enggak ya gitu ya.
1: Oh gitu, iya bener-bener. Sekarang selama waktunya ada gitu, gak apa salah ya. Gak bentrok gitu maksudnya.
2: Iya. Semoga aman sih.
1: Semoga. Oh itu, jadi cukup lumayan banyak. Tapi kalau dari Indonesia gak ada?
2: Kalau dari Indonesia itu sebenarnya triggernya lagi untuk banyak menulis itu Pamungkas sebenarnya.
1: Oh, Pam.
2: Pamungkas sama... Ya pasti ada ya, head to headnya Baskara ya. Sama Baskara itu Hindia. Itu mereka berdua itu yang cukup menginfluence. Oh iya, memang nulis lagu itu sepertinya perlu gitu. Sama satu lagi, sorry, Sal Priadi.
1: Sal. Tapi nulis lagu tuh gampang apa enggak sih sebenarnya, Bara?
2: Sebenarnya aku dulu itu nggak bisa nulis lagu ya, cuman dipaksa sama temanku dulu, sahabatku namanya ada Danu dulu, dia itu sebenarnya teman nongkrong, dia nggak ngerti musik sama sekali, cuman dia selalu maksa, udahlah tulisin aja lagumu gitu. Aku coba nulis, memang berantakan. Jadi sebenarnya apapun itu yang kita pelajari ya, mau nulis, mau fotografi, mau apapun itu, pasti nggak ada awal yang bagus ya. Jadi ya udahlah tulis aja gitu. Meskipun sekarang nulis pun pasti ada fase-fase jeleknya, entah apapun itu pasti gitu sih. Jadi ya kata ya gampang atau enggak, masuknya sih mungkin susah ya. Kalau enggak bisa, tapi kalau udah bisa ya gampang gitu.
1: Kalau udah terbiasa gitu ya. Minim revisi enggak? Oh, revisi kayak skripsi aja. Tapi maksudnya kan kadang ngepas ngemasin, kok ini enggak pas ya atau apa gitu. Kamu juga pernah ngalami fase yang kayak gitu enggak sih, Bara?
2: Kalau dulu sering banget, kalau sekarang alhamdulillah enggak ya. Karena itu tadi sih yang catatan awal, jadi ketika aku nulis itu sudah setidaknya itu bagan lagunya udah jadi. Lirik dan notasi vokalnya dan chordnya itu sudah fix gitu. Jadi gak ada yang namanya mungkin waktu rekaman, wah kok gak enak ya nyanyi liriknya ini gitu. Gak ada gitu sih.
1: Udah mungkin dimatengin masing-masing ya?
2: Betul. Tapi mungkin karena produksi sendiri ya. Jadi nurutin ego sendiri lah sometimes ya. Tapi mungkin kalau ketemu orang-orang yang profesional gitu, kayaknya bakal dicaci maki juga.
1: Iya.
2: Gak tau lagi ya.
1: Enggak lah kalau dicaci maki, yang nyaci maki juga belum tentu bisa bikin, masalahnya itu.
2: Enggak tahu lagi ya.
1: Ini pertanyaan titipan dari temanku, katanya dari Kiki ya. Okay. Iya Ki, tenang aja Ki, ditanyain. Kak Bara biasanya cover-cover gitu enggak? Terus kalau misalnya lagunya di cover kayak gimana gitu?
2: Oh, maksudnya lagunya yang seperti apa gitu yang di cover?
1: Tapi kamu cover juga nggak?
2: Yes, aku cukup aktif di TikTok sebenarnya. Mm. Jadi awal aku banyak mengenalkan diri aku di sosial media itu di TikTok. Itu memang banyak cover, tapi juga banyak cover gitar sih. Jadi melodi-melodi gitar dan lain-lain. Memang, tapi vokal juga nyanyi-nyanyi. Cuman ya kebanyakan lagu-lagu oldies atau lagu-lagu galau juga sih. Emang tipikalnya suka lagu-lagu yang mellow lah kayak gitu.
1: Ya, ini berhubung tadi sempat disinggung perkara per TikTokan. Ini kamu juga aktif di TikTok? Di media sosial apa aja?
2: TikTok sama Instagram. Instagram
1: paling
2: sih.
1: Itu ya. TikTok, Instagram. Di TikTok di TikTok aktif banget.
2: Lumayan.
1: Berarti konten kreator juga dong.
2: Bisa dibilang iya kali ya. Karena lagunya belum naik-naik amat, jadi konten kreator. Kalau udah naik jadi musisi gitu ya.
1: Tetaplah konten kreator itu afirmasi positif nanti abis ini konten kreator dong.
2: Amin.
1: Tapi berarti memang sengaja ini, memang sengaja bikin konten buat ditaruh di TikTok atau ya ngisi-ngisi waktu luang aja deh? Atau memang diniatin ngisi di TikTok?
2: Diniatin sih. Kalau sekarang apalagi udah banyak lagu baru sendiri. Kayaknya makin diniatin sih, makin perlu ya gitu. Karena apa ya lama-lama enjoy juga sih sebenarnya kita bikin konten itu. Awalnya mungkin kita selalu cringe ya dengerin suara sendiri atau apapun itu.
1: Iya benar. Ya kan?
2: Tapi ternyata lama-lama enjoy aja ketika ada respon yang baik ataupun buruk gitu.
1: Jadi yang pengen denger banyak melodi atau apa ya, nyanyi-nyanyinya Bara bisa ada di TikTok ya, ada juga di TikTok gitu. Di follow, di like, di macem-macemin lah boleh gitu. Nah, oh iya tadi yang belum dijawab, ini kalau misalnya lagu-lagu kamu di cover orang kayak gimana?
2: Oh, maksudnya lagu-lagu aku di cover orang itu dinyanyikan orang?
1: Iya, betul.
2: Oh ya boleh banget dong kalau ada yang mau.
1: Kadang ada yang ini kayak apa ya, bukan gak boleh tapi keberatan gitu, takut.
2: Oh gitu.
1: Ada yang takut Bara, ada yang takut kayak misalnya, wah nanti kalau di cover dia misalnya meledak viral apa, dia yang dapat atau apa yang dapat. Ada beberapa yang kayak gitu. Kalau kamu fine-fine aja ya, masih kalo orang mau nyanyiin punya karya kamu gitu.
2: Enggak apa-apa sih kalau mereka yang lebih rame juga. Ya udah, mungkin rezekinya ya jadi.
1: Tapi minimal lagi, dikreditkan ke kamu.
2: Ya pasti mungkin gitulah. Kalau sekarang itu kan mungkin ada aturan secara copyright ya. Jadi kalau misalnya dia tidak memakai itu untuk komersialnya dia sendiri ya, atau cover tapi rame ya it's okay gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk keperluan bisnis dan lain-lain ya pasti harus ada yang tertulis lah kayak gitu. Cuman sih aku selama ini orang mau cover apapun itu I'm open, jadi terserah lah. Justru malah aku seneng banget ya ketika ada yang cover lagunya atau ada yang notice kalau aku berkarya juga gitu. Karena sebenarnya kalau orang-orang juga banyak yang taunya aku main gitar aja gitu. Kadang-kadang gitu.
1: Tapi jangan salah, sekarang udah berarti kalau udah hitungan lagu EP 1, single berapa?
2: Singlenya 1 sama yang kemarin ini 1, berarti total 8 sama mungkin numpang promosi dikit.
1: Boleh, boleh.
2: Jadi di tanggal
1: banyak 4, juga enggak apa-apa.
2: Di tanggal 14 Agustus kalau enggak salah ya. Ini aku bakal ini bulan Agustus betul ya?
1: Agustus ini udah.
2: Aku mau rilis single baru lagi.
1: Ini benar-benar ini ya, maksudnya ini mau dibikin EP lagi atau kayak gimana? Rencananya deh.
2: Kalau di
1: kan ini kendakin, kan kemarin Juni, Agustus udah kejar target lagi nih lagu kedua nih. Kira-kira September Oktober mungkin lagu ketiga kan. Sampai akhir tahun bisa sih 6 sebenarnya.
2: Sebenarnya sih berharap bangetnya itu album ya. Kalau bisa berharap bangetnya album, tapi ya moga-moga aja. Jadi teman-teman juga tolong doanya, siapa tahu ada rezeki lebih kita bikin album. Karena sebenarnya cita-citaku dari dulu ya punya album sih.
1: Siapa sih yang musisi yang gak bercita-cita begitu? Betul. Gitu kan.
2: Pengennya sih album. Jadi kalau bisa habis rilis single ini, mungkin single lagi atau mungkin kalau bisa langsung album lah. Gitu.
1: Ditunggu pasti albumnya. Amin. Kan. Tapi belum ini ya, ini tanggal 14, sekarang tanggal 4.
2: Tanggal 4.
1: Beberapa seminggu lebih lagi lah dikit.
2: Betul.
1: Belum boleh di-spill ya?
2: Boleh dong.
1: Oh, boleh.
2: Sebenarnya udah aku spill di TikTok sebenarnya. Aku udah lumayan.
1: Aku dapat press release-nya tak tersampaikan ini. Ya enggak apa-apa. Di-spill dikit juga enggak apa-apa.
2: Boleh.
1: Apa tuh?
2: Lagunya ya? Ceritanya ya jadi.
1: Boleh, bebas lagunya deh. Lagunya jadi, ceritanya juga boleh.
2: Sebenarnya agak sedih juga, tapi pembawaan lagunya tidak sedih. Jadi ini judulnya Afraid to Fall.
1: Oke.
2: Lagunya bahasa Inggris. Afraid to Fall ini adalah, ini sebenarnya cerita dari fase hidupku. Jadi sebelum aku menikah dengan istriku, sebelum ditemukan dengan jodohnya, aku sempat jomblo almost 5 tahun lah. Dan yang aku lakuin banyak ya dari kehidupan itu, mungkin mulai menulis, belajar menulis lagu, mulai diet, terus
1: mulai diet.
2: Iya, pernah diet juga dari 105 sampai 80-an kilo gitu.
1: Terus, 105 sampai 80. Gimana caranya? Langsung kepo saudara-saudara. Nanti aja deh abis ini aku tanyanya.
2: Okay. Naik gunung ke Merbabu juga pernah.
1: Oh, jadi anak gunung.
2: Banyak aku juga suka main motor, naik Vespa. Jadi naik Vespa aja keliling gitu gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya di fase itu bukan afraid to fall, ya, bukan takut jatuh cinta, tapi memang benar-benar nggak bisa merasakan aja gitu.
1: Apa kayak itu? Kayak seolah-olah mati rasa gitu lah ya.
2: Betul. Memang ada di liriknya itu. Jadi liriknya I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa untuk mencintai seseorang gitu. Jadi ya sebenarnya lagu ini sebenarnya udah lama ditulis, lama. Mungkin lagu kedua aku yang pernah aku tulis. Lagu kedua aku yang aku tulis dalam seumur hidup. Tapi akhirnya aku produksi ulang. Di mixing mastering ulang, jadi ini mau rilis gitu. Semoga oke ya.
1: Semoga oke. Bisa menemani kejombloan kamu ya.
2: Betul.
1: Kejombloan kamu, tapi perdana tapi ditunggu ya. Di apa? Di sabar-sabarin aja beberapa hari lagi.
2: Bentar lagi.
1: Gitu. Dan apa ya? Kayak banyak lagu dari kamu ternyata yang terinspirasinya dari kamu sendiri ternyata. Dari kehidupan, dari apa gitu.
2: Betul sih, memang harus sih gitu. Memang sebagai gitu.
1: Kadang kan ada yang memang benar-benar ngarang. Ada yang orang tuh benar-benar cuma inspirasi habis itu ngarang gitu. Ada yang juga inspirasinya dari pengalaman pribadi ada gitu. Tapi kamu yang benar-benar pengalaman pribadi gitu ya, Bar ya?
2: Kalau bisa sih sebagai penulis lagu, kita harus selalu jujur dengan diri sendiri dulu ya. Karena intinya di situ sih, kita harus jujur dengan, karena buat apa juga misalnya Kak Echa, aku nulis lagu tentang ceritanya Kak Echa gitu. Kak Echa belum tentu harus mau dengerin, karena apa? Ya ini yang aku jalani sehari-hariku gitu. Mungkin mungkin mendengarkan POV orang lain itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita gitu. Misalnya kehidupanku, aku dagang dim sum mentai kebetulan. Everyday aku dagang dim sum mentai, aku bikin lagu tentang dagangan dim sum mentai, orang bakal dengarkan kan. Oh gini ya cerita hidupnya orang jualan dimsum gitu. Atau oh gini ya Kak Echa setiap hari begini untuk orang lain itu menyenangkan kayak gitu. Gitu sih.
1: Gitu dari POV dari Bara gitu ya. Tapi make sense sih kayak gitu ya. Make sense kok. Dan aku tadi mau tanya apa jadi lupa. Tapi Bar, ini kan kamu kesannya, gak kesannya sih, tapi emang ini ditarget, maksudnya kayak habis Juni, Agustus, apa gitu, ditarget. Emang ya udah ini pasnya di sini gitu, pasnya habis ini dia dikeluarin atau kayak gimana?
2: Aku tipikalnya kalau sekarang ya, alhamdulillah lagi ngerjain lagu itu, dalam produksi lagu itu kan ada pre-production, production, sama post-production. Jadi ketika satu lagu masuk ke post production, aku mulai nulis lagi yang baru.
1: Oh, gitu. Dia lagi produktifnya, yes, guys.
2: Kalau bisa produktif gitulah.
1: Support sistemnya dia jalan, guys.
2: Alhamdulillah.
1: Makanya dia produktif banget sekarang. Bukan kerja target ya, nggak ada itu. Bener ya, Bar ya. Maksudnya kalau support sistem jalan, semuanya kayak produktif aja gitu ya.
2: Iya, betul. Banyak triggernya ya.
1: Bener. Ya, banyak alhamdulillah. Aduh, iya. Dan kamu kalau misalnya penasaran sama lagunya, sekarang bisa didengerin di mana aja, Bar?
2: Yang mana itu?
1: Bebas itu? Yang tersampaikan atau mungkin
2: Sebenarnya di seluruh DSP udah ada ya. Dimanapun di YouTube pun juga sudah ada. Especially Tak Tersampaikan itu sudah ada video liriknya juga. semuanya udah ada sih.
1: Video lirik juga udah ada ya?
2: Udah ada. Oh. Itu yang bikin istri saya.
1: Oh. Memang kolaborasi yang sangat apik gitu ya.
2: Tutup ketemu botol.
1: Aduh, saling support gitu kan, senang. Ada ini nggak, Bar? Ada kan ini Bar Nagata ya. Kamu kalau misalnya ada fans gitu, fans kamu apa namanya? Belum kepikiran?
2: Nggak ada sih.
1: Nggak ada.
2: Terserah sih. Mau namain apa aja.
1: Kalau misal Kak Dewa, Bala Dewa, nah, gitu. Nah, kamu harus ada dong. Apa dong?
2: Aduh, nggak ada lagi.
1: Belum. Bukan nggak ada, belum kayaknya ya.
2: Mungkin belum ya.
1: Uh-uh.
2: Ya, bukan suatu hari ada yang berani. Aduh lah, jadi penggemar lah gitu.
1: Ada pasti amin, gitu. Amin. Dan ini Bar, ini kan kamu lagi di fase suka banget atau genre kamu tadi apa? Lebih ke
2: apa ya?
1: Pop.
2: Iya, pop sih.
1: Ada ini enggak? Ada misalnya kayak aku nanti pengen nyobain deh pop atau dicampur sama sekarang yang lagi yang lagi rame mungkin hipdut lah, apalah. Ada enggak kepikiran nanti kayaknya pengen deh atau apa, atau belum kepikiran aja? Atau kalau, kayaknya aku di sini aja deh cocoknya gitu.
2: Kalau aku sih mungkin hipdut belum ya. Kalau hipdut
1: itu terlalu edgy sih.
2: Terlalu jauh ya kayaknya kalau hipdut.
1: Edgy banget sih.
2: Mungkin kurang cocok juga buat muka aku ya. Tapi banyak yang bilang muka aku kayak James C gitu. Ada yang bilang
1: aku
2: gitu.
1: Aku enggak tahu lagi mukanya James C.
2: Banyak katanya ada masnya kayak James C gitu di TikTok gitu kan. Nah, kayak hidup kayaknya enggak, cuman memang aku kepingin banget anu sih musik-musik apalagi rock atau blues gitu.
1: Oh.
2: Memang sebenarnya aku main gitarnya di arah sana gitu. Jadi kepingin banget lah.
1: Iya. Yeah. Emang kalau udah apa ya punya background suka sesuatu itu enggak jauh-jauh dari situ gitu. Betul. Bener, apalagi
2: atau mungkin
1: blues.
2: EDM ya, EDM.
1: Iya, campur EDM atau collab deh. Kamu misalnya pengen collab gitu, pengen collab gimana atau konsepnya apa atau sama siapa gitu?
2: Kalau dari Surabaya mungkin.
1: Bebas dari mana aja?
2: Banyak ya. Mungkin sama di Marlos.
1: Oh, oke.
2: Marlos itu pengen sih main-main musik soul. Kalau yang agak seru pop-pop itu, pop dancing itu ada pertunjukan itu kayaknya seru juga.
1: Iya,
2: bareng-bareng gitu.
1: Oke. Ya, begitu. Ditunggu deh. Semoga nanti ke depannya semakin bagus lagi. Maksudnya amin. Semakin berwarna gitu maksudnya. Iya, dan ini sebelum nyanyi Ece pengen rapid question deh ya. Mungkin ini teman Perudua penasaran sama sosok Bara. Jawab cepat aja Bara ya. Enggak apa ya. Kamu pilih kopi apa teh?
2: Kopi.
1: Pantai apa gunung?
2: Gunung.
1: Manis atau asin?
2: Manis.
1: Telepon atau chat?
2: Chat.
1: Liburan apa jalan-jalan?
2: Oh, beda ya?
1: Beda, liburan tuh bisa staycation. Kalau jalan-jalan mungkin bisa ke mall, bisa kemana.
2: Liburan ya, liburan.
1: Oh, liburan, baik. Terus, mandi air dingin apa anget?
2: Dingin aja.
1: Oke, baik. Kita tanyain satu-satu ya, seru-seruan aja. Kamu suka kopi apa teh? Suka kopi banget anaknya?
2: Enggak.
1: Sebagai seorang
2: sih.
1: Gen Z?
2: Enggak banget sih.
1: Tapi apalagi, lebih suka kopi. Oke.
2: Pantai lagi diet sekarang.
1: Oh iya.
2: Jadi American only lah.
1: Iya, benar. Betul sekali. Pantai atau gunung? Jelas tadi naik gunung ya, gunung ya. Kenapa? Kenapa? Pantai kenapa enggak suka? Bukan enggak suka, kenapa lebih prefer gunung?
2: Sebenarnya naik gunung capek ya. Cuman enak ketika di atasnya itu. Oh ya enak ya, dingin gitu.
1: Hanya berlaku untuk orang-orang yang niat ya.
2: Betul, kalau sekarang pun aku juga udah gak pingin lagi kalau gunung karena panas.
1: Kadang-kadang
2: bener. Kita gak berasa ya panasnya di situ gimana gitu.
1: Kalau orang-orang yang gak niat dan gampang apa encok, gak usah.
2: Jangan. Masih enak tidur di kasur guys.
1: Iya makanya. Manis atau asin tadi apa ya? Lupaku.
2: Manis.
1: Oh, anaknya berarti suka cemilan manis.
2: Betul.
1: Oke, baiklah. Telepon atau chat?
2: Chat.
1: Kenapa? Karena pasti gak suka ditelepon kan?
2: Iya, kalau sama orang gak suka ditelepon. Orang ya, tapi kalau sama pasangan gak apa-apa telepon.
1: Atau
2: kalau,
1: sama keluarga atau sama apa gitu ya?
2: Okay.
1: Ya orang suka. Tiba-tiba telepon ngechat dulu napa gitu kan?
2: Aku pun di di apa ya, di HP aku itu aku silence kalau nomor gak dikenal.
1: Di ND guys. Jadi, aduh,
2: mager banget kalau ada nomor-nomor gak ngechat dulu lah. Misalnya di WA baru ini siapa gitu.
1: Baru deh.
2: Izin telepon gitu masih oke lah gitu. Tapi kalau enggak gitu enggak lah.
1: Iya, apalagi sekarang gitu, udah diangkat ternyata tertarik asuransi ini. Ya bagus lah,
2: penipuan-penipuan dapat hadiah apa gitu kan, gimana ya,
1: itu wasting time banget loh. Bener,
2: capek,
1: udah apa namanya, draining energi. Liburan atau jalan-jalan tadi?
2: Liburan.
1: Oke, healing yang pengen kamu pengen kamu wujudin di tahun ini deh.
2: Kemana ya,
1: bebas kemana.
2: Sebenarnya yang suka banget liburan itu istri aku. Aku itu tipikalnya
1: pengen deket-deket aja ke Malang, ke Banyuwangi, kemana, atau jauh juga nggak apa-apa, ke luar negeri juga apa-apa, bebas.
2: Bali kali ya, kalau Indonesia Bali mungkin. Bali asik. Kalau luar negeri apa ya, dari dulu cita-cita sih Swiss ya.
1: Iya.
2: Gak tahu.
1: Buat yang kuat adem bolehlah ya kesana ya.
2: Swiss atau New Zealand lah gitu. Pokoknya pemandangannya banyak sapi, yang sapi happy lah.
1: Iya, benar. Terus abis itu memerah susu gitu kan.
2: Itu cita-cita aku banget sih kalau misalnya bisa ya.
1: Kamu gak usah jauh-jauh kesana, di Pasuruan tuh ada. Tapi vibe-nya gak beda.
2: Orang.
1: Aduh.
2: Kalau di Pasuruan kan kita nggak harus ngobrol sama orang. Kalau di sana kan nggak apa-apa lah.
1: Aduh, iya beda vibes ya guys ya. Ya ampun, Bara, terima kasih. Ya, terima kita nggak kerasa loh udah mau 1 jam ngobrol ya. Tapi seru banget ngobrol-ngobrol sama Bara. Harapannya sih nanti Bara bisa main-main kesini lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin karya-karya yang baru lagi gitu. Amin. Ya. Amin. Tapi boleh deh sebelum nanti dipromoin lagunya, nyanyi dikit boleh?
2: Boleh, yang lagu baru?
1: Bebas.
2: Oke, boleh.
1: Bebas yang mana aja, refnya boleh, panjang juga boleh, bebas.
2: Mungkin refnya yang lagu baru aja kali ya.
1: Oke. Biasanya orang kalau mau belum rilis tuh di secret-secretin loh.
2: Enggak ada, enggak boleh kalau sekarang.
1: Bagus. Ya udah, ini dia Bara Nagata.
2: Oke, ini Afraid to Fall tapi bagian refnya aja. Karena aku lupa bawa gitar jadi ini refnya aja.

0: gitu.
1: Thank you.
2: Itu tadi semuanya bisa didengar di semua platform musik ya.
1: Sebentar lagi tapi belum rilis kan.
2: Yang ini belum rilis tapi yang
1: tersampaikan sudah bisa.
2: Sudah bisa. Ini yes. Ditunggu tanggal mainnya ya Bar ya. Jangan lupa untuk itu juga ya Bar ya, dengar lagu-lagu kamu terus juga follow media sosial. Bara di mana Bara?
1: Bara.nagata di Instagram dan TikTok sama semua.
2: Sama. Bisa di Bara.nagata di IG ataupun juga di TikTok. Oke, boleh Bara ngajakin teman Pro 2 buat dengerin lagu kamu, silakan.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2. Jangan lupa dengerin lagu-lagu dari Bara Nagata khususnya di seluruh digital platform kesukaan kalian, tapi jangan lupa untuk selalu di request di Pro 2, oke? 95.2.
2: Oke. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih Kaca.
2: Semoga sukses terus.
1: Amin. Terima kasih.
2: Lagu-lagunya hype terus.
1: Amin.
2: Oh ya, ditunggu sama kabar-kabar karya-karya terbarunya ya.
1: Siap.
2: Oke, terima kasih. Thank you Bara.
1: Thank you Kaca.
2: Itu tadi teman Pro 2 ngobrol-ngobrolnya dengan Bara Nagata, seru banget. Semoga bisa menginspirasi kamu semuanya, dan jangan lupa untuk selalu request lagu Bara Nagata. Thank you for listening. Tetap di sini aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Prodo RRI Surabaya.

Sansi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Oke, teman Perdua, kali ini Echa udah balik lagi ya dengan Perdu Hit List di TikTok. Sudah ada yang sebentar mana? Ada yang pengen cegil tadi, siapa ya? Sebentar, aku scroll dulu. Kak apa ini? Kak, boleh request lagi? Boleh dong. Siapa yang enggak boleh? Aku PN aku kuku, pokoknya gitu deh namanya, Nabila Taki yang cegil. Oke, tuh Sweet Hozier juga sudah dipengenin sama Hilman. Jadi langsung aja diputerin bareng-bareng.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
2: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
2: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Okay, teman pro 2 aja bacain lagi yang udah ikutan gabungan ya. Ada Kuson atau Kasen ini. Kasen pengen Okay, sumpah mati Selena Grace sudah aja siapin ya Selenanya. Terus juga tadi banyak banget yang pengen diputerin Angie Carvalho. Ada Bian, ada Lala. Ya udah langsung aja sebatas mimpi dari Anggie. Tapi sebelumnya kita punya Selena Grace ya dengan Sumpah Mati. Yang lebih dulu masuk Sumpah Mati guys. Jadi kita puterin Sumpah Mati dulu ya, spesial buat kamu.

Pro 2, tahu nggak sih kenapa setiap tanggal 29 Juli diperingati sebagai Hari Harimau Sedunia? Sejarahnya dimulai dari KTT St. Peter's Park karena populasi harimau di alam liar menurun drastis hingga 97% akibat perburuan liar dan hilangnya habitat. Peringatan ini hadir buat meningkatkan kesadaran kita semua agar terus menjaga kelestarian sang raja hutan beserta habitat aslinya. Ingat ya teman Pro 2, menjaga harimau berarti juga menjaga keseimbangan ekosistem bumi kita.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

yang namanya menjaga kesehatan itu sebisa mungkin dimulai dari sedini mungkin kan ya teman Pro 2, pasti kamu semuanya setuju. Dan ada yang suka tadi pas Eca ngobrol-ngobrol sama siapa? Bara, tadi dia pas di rapid question Eca tanyain suka manis apa asin gitu kan, dia bilang manis sih. Nah ini kebalikannya, Eca punya kabar dari kalau misalnya suka asin itu kan biasanya ngefeknya tuh ke tekanan darah tinggi guys. Dan kalau misalnya kamu suka nyemil asin-asin gitu, sebenarnya ada alternatif pengganti yang asin-asin gitu kan. Apakah itu? Nanti aja, nanti dulu teman Pro 2. Kamu masak mana-mana ya, di sini aja, abis ini Eca spill it.

0: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya. Bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap. Lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

Penasaran lagu favorit kamu di minggu ini? Ini dia, pilihan terbaik versi Pro 2 FM. Selamat menikmati!

0: Jangan sakit-sakit lagi ya, teman Pro 2. Bukan apa-apa, menjaga kesehatan itu amat sangat penting di era gempuran, era digitalisasi. Apaan sih? Ya, masih ada efek-efeknya kok. Era digitalisasi itu kita kadang kurang gerak, scroll-scroll doang gitu kan. Kalau kurang gerak, itu ya kalorinya numpuk, itu bisa merembet kemana-mana. Dan ngomongin soal sakit, kalau misalnya kamu suka yang asin-asin, jajan-jajan gitu, atau mungkin masak-masakan yang asin-asin, terus ini kan ada hubungannya sama hipertensi ya. Dan ada loh ternyata pengganti-pengganti garam ini yang bisa kita apa ya switch, biar dalam tanda petik quote-unquote jauh lebih lumayan sehat gitu loh. Salah satunya adalah kaldu jamur ya, yang dikenal dengan nutritional yeast. Ini penyedap alami berbahan dasar jamur yang dinonaktifkan dan punya karakter rasa gurih umami yang kuat. Kaldu jamur kini jadi pilihan favorit pengganti garam dapur guys. Bahkan sering diandalkan sebagai penambah rasa aman untuk makanan pendamping ASI buat balita gitu. Ya, kalau misalnya nggak terlalu suka kaldu jamur atau apa ya, mungkin nggak ada kaldu jamur gitu ya, pas nggak ada gitu, bisa pakai bawang putih ternyata. Jadi bawang putih cincang yang ditumis sampai harum atau digoreng garing ini mampu ngasilin cita rasa gurih yang alami ya, dan aroma yang tentu aja menggugah selera. Dan penggunaan bawang putih ini disaranin banget buat temen Pro 2 yang sedang menjalani diet rendah natrium, karena bisa memperkaya rasa masakan tanpa perlu memicu kenaikan tekanan darah alias hipertensi yang diakibatkan sama garam dapur gitu. Masih ada beberapa lagi kalau misalnya kamu pengen cari alternatifnya, kalau misalnya suka yang asin-asin tapi harus mengurangi garam gitu, apalah ya, ada, tenang aja abis ini deh.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Di sisi lain, kualitas menu dan distribusi perlu diawasi rutin. Evaluasi jadi bagian penting supaya pelaksanaannya makin rapi. Karena pada akhirnya, yang dinilai itu hasilnya di ruang kelas. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rumah no, 5,2.

Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2. Kali ini Echanex ya, untuk kamu pecinta makanan-makanan yang agak asin tapi pengen mengurangi yang namanya pergaraman duniawi, ini bisa pakai yang namanya MSG. Terlepas dari stigma negatif yang beredar, ini justru penelitian-penelitian tuh nunjukin kalau kandungan dari MSG ini sebenarnya jauh lebih rendah natriumnya dibandingkan sama garam dapur biasa, untuk tingkatin rasa gurih dan umami gitu ya. Dan mengganti sebagian porsi garam dengan sedikit MSG tuh lebih efektif menjaga kelezatan gitu, sekaligus memangkas total natrium harian alias garam harian kamu gitu. Dan sebenarnya apa ya, ya ini semua hak masing-masing orang ya, tapi kalau menurut penelitian, sekali lagi MSG tuh nggak bahaya gitu loh teman Pro 2, maksudnya ya biasa-biasa aja, justru ya itu bisa menambah cita rasa masakan dan lain sebagainya gitu, bukan yang bikin apa nggak cerdas lah, apa bukan gitu ya. Menurut penelitian-penelitian kayak gitu coba deh dilihat-lihat lagi, karena memang ya secara penggunaan wajar lain sebagainya it's okay gitu. Ada juga kalau misalnya teman Pro 2 suka tumis-tumisan atau nge-baking atau ngepanggang dan lain sebagainya, margarin ini dimanfaatin untuk ngasih sentuhan rasa asin dan juga gurih loh. Selain praktis dan terjangkau, margarin berbahan dasar minyak nabati mengandung lemak enggak jenuh ganda, yang ini tuh baik untuk membantu jaga kadar kolesterol tubuh selama dikonsumsi dalam takaran yang wajar.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: Okay, that was coming from Zara Larson yang mengantarkan kita akan geser ke sportainment ya. Abis ini aja udah punya informasi dari dunia olahraga. Harus gitu ya? Enggak sih. Ada, aduh, masih terngiang-ngiang Vietnam. Ada kabar dari Indonesia vs Vietnam. Terus juga PBSI sama ada deh pokoknya. Jadi tetap di sini aja ya di Prode FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

Masih di Pro 2 RR Surabaya, ini ada kabar dari John Hartman yang mengakui kalau Vietnam tuh lebih baik memang secara taktik dibanding timnas Indonesia di laga grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari. Dalam pertandingan yang diselenggarakan Senin kemarin, ini timnas Indonesia takluk 3-0 ya atas Vietnam. Dan 3 gol Vietnam dicetak Nguyen Van Vy, Nguyen Hai Long, sama Nguyen Xuan Son alias Rafael Son. Dan ini memang diyakini sama John Hartman, memang ya emang harus diakui kalau Vietnam tuh secara taktik lebih baik. Dan ini sih semoga gak jadi pukulan mental ya bagi timnas kita gitu. Walaupun aduh sedih banget, mengsedih gitu loh. Tapi ya gimana lagi, udah kejadian dan harus kalah ya gak apa-apa. Kita doain ya. Iya, apa yang bisa dilakuin sih untuk sekarang ini, ya berdoa ya gak apa-apa. Kita dukung terus persepak bolaan atau mungkin juga cabur-cabur yang lain pastinya ya. Pokoknya untuk atlet-atlet lain yang boleh dibilang mengharumkan atau ngebawa nama bangsa Indonesia.

Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2, pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia bilang kalau mereka tuh nyatain dukungan penuh langkah yang diambil sama BWF terkait dugaan pelanggaran integritas yang ngelibatin sejumlah pemain Indonesia. Dan rilis resmi yang dibagiin PBSI mastiin akan menghormati proses yang berjalan, dan PBSI juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses peradilan independen yang sedang dilakukan sama BWF. Dan memang kan BWF saat ini sedang menjalankan proses pengadilan independen soal dugaan pelanggaran integritas yang melibatin sejumlah pemain Indonesia, guys. PBSI menghormati dan mendukung sepenuhnya mekanisme yang diterapin BWF sebagai bagian dari upaya menjaga integritas olahraga bulu tangkis, terus juga menghormati independensi proses yang sedang berlangsung. Semoga permasalahannya segera kelar dan juga segera punya titik terang ya, guys.

Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Masih di Pro RRI Surabaya, sebelum kita geser ke E-Zone atau informasi seputar dunia showbiz. Timnas Indonesia kan kalah dari Vietnam ya di Stadion Pakansari, dan skuad Garuda yang datang ke laga ini dengan penuh percaya diri ternyata dikejutin sama permainan impresif Vietnam, dan Vietnam sukses menekan Indonesia dan mencetak 3 gol ke gawang Nadeo Argawinata. Dan kekalahan itu bikin Indonesia saat ini ada di posisi ketiga grup A dengan koleksi 6 poin. Skuad Garuda tertinggal 1 angka dari Vietnam dan juga Singapura yang sama-sama mencatat 7 poin. Dan kayak gitu Indonesia harus menang ya untuk bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2026 untuk next match gitu. Oke, yaudah gak usah kemana-mana, abis ini ada e-news seputar dunia entertainment ya di E-Zone, jadi tetap di sini aja.

bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan

0: 2, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 dari Surabaya. Teman Pro 2 kabar dari Maroon 5 ngumumin bakalan balik konser tunggal di Jakarta tahun depan. Wah. 5 Februari tepatnya, dan konser di Asia ini jadi bagian dari tour keliling dunia Maroon 5 yang sudah di mulai dari 2026 ini, dan setelah ngerilis album terakhir mereka Love Is Like di Agustus 2025. Dalam unggahan di medsos dari situs resminya, Jakarta bakal didatengin Adam Levine dan kawan-kawan memulai tur Asia terbaru di Kaohsiung, Taiwan ya di Januari. Terus dari Taiwan mereka bakal ke Seoul, terus ke Tokyo, terus Februari akhirnya mampir ke Jakarta gitu kan. Dan Maroon 5 akan setelah dari Jakarta bakal ke Bangkok untuk ngegelar konsernya di sana juga. Dan belum ada sih promotor yang ngumumin detail konsernya Maroon 5 ya. Tapi ya udahlah, kalau misalnya teman Pro 2 ini sudah enggak sabar ngelihat mereka, ya udah mulai nyicil-nyicil nabung dari sekarang. Tapi semuanya itu bakalan ini sih, bakalan ya laki-lakian sih teman Pro 2, karena boleh dibilang nanti kalau war, ya kalau udah ngumpulin duit warnya enggak dapet ya amsyong juga gitu kan. Tapi enggak apa-apa deh. Yang penting kalau war dapet, duitnya enggak ada, itu bakalan lebih amsyong.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Chef Raja Ampat.
1: Masih di periode dari Surabaya, kabar dari Ariana Grande ya, ini pasti udah malang melintang kabarnya kalau dia memutuskan untuk step back gitu kan bahasanya dari persosial mediaan duniawi gitu kan. Dan memang Ari ini mutusin untuk mundur dari sorotan publik hiatus ya dia setelah nyelesain Eternal Sunshine Tour sampai batas waktu yang belum ditentuin. Dan keputusan ini datang setelah berbagai apa ya, boleh dibilang apa ya, netizen atau ya warganet gitu yang terus menerus draining gitu buat dirinya, dan terutama kritikan soal kondisi tubuhnya yang kalau temen Pro 2 tahu sih dia emang ini sih mengurus sekali gitu, mengurus banget gitu. Dan Grande ngundurin diri dari pementasan ulang Stephen Sondheim di West End, Sunday in the Park with George. Dan Grande seharusnya ngebintangi pementasan itu barengan sama Jonathan Bailey, tapi ya karena mungkin ya namanya kesehatan mental gitu ya teman Pro 2, gak ada waktu atau gak ada batas gitu ya, mau kapan dia kambuh, mau kapan dia came out gitu kan. Sampai ya itu tadi beberapa teater yang harus dia ini, yang harus dia bintangi, itu ya harus di apa namanya postpone gitu. Karena ya balik lagi dia seorang Ari harus step back dari media sosial untuk memulihkan mental health. Sebenarnya apa ya, ancaman mental health itu nyata ya teman Pro 2. Baiklah, semoga sih sebagai seorang fans ya kita-kita ini apa namanya terus ngedukung apapun yang terjadi sama Ari ya, atau mungkin idola-idola yang lain. Dan memang salah satu apa hal yang terbaru dari Ari pas ngerilis video musik Petal di 31 kemarin, dia itu bikin netizen dan sebagian penggemarnya tuh khawatir banget karena itu kayak apa ya, kayak tulang doang gitu dia. Dan apa ya, bikin netizen khawatir terus. Ya gitu, ya dia pengennya ya udah gak usah terlalu khawatirin dia atau berpikir apapun yang aneh-aneh tentang dia gitu. Teman Pro 2, ya kita doain aja yang terbaik buat Ari ya.

bahwa perhatian dari orang tua itu sangat penting kita dapetin, sehingga seorang anak jalanan yang sangat menginginkan kasih sayang serta perhatian dari orang tua tersebut tidak mereka dapatkan. Karena mereka telah bercerai dan hal itu bisa menyebabkan sang anak jadi anak jalanan yang harus mempertahankan hidupnya. Dalam lagu ini tergambar betapa dalamnya perasaan terhadap kesendirian seseorang dan rasa kehilangan yang begitu mendalam yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Langsung saja kita dengerin lagu dari Last Child yang berjudul Diary Depresiku.

Aso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

0: FM.
1: Masih di Pro 2 RR Surabaya, teman Pro 2, rencana proyek Barbie 2 terancam batal setelah pihak studio nolak menaikkan bayaran buat Ryan Gosling ya, yang memang mereka minta rise up Ryan sama Margot untuk sequel film 2023 itu. Selain Warner Bros juga ngadepin waktu yang makin sempit dengan batas waktu pengembalian hak cipta Barbie buat Mattel ya, selaku pemilik aslinya, yang jatuh pada Desember tahun ini kalau gak ada proyek lanjutan gitu. Dan ini pihak Warner Bros Discovery sih nolak ngasih kesepakatan buat Margot sama Ryan ya, dengan pembagian keuntungan untuk film kedua. Untuk Barbie 2, Ryan nawarin kenaikan bayaran sampai $20 juta, dan dari Warner Bros sih bilang kalau gak pernah ada kerangka kerja yang disepakati, yang disetujui kemudian ditarik kembali gitu kan. Sementara ini sebelumnya pihak Warner Bros juga gak mewajibkan para bintang Barbie untuk komitmen kembali ke sequel. Dan satu langkah yang jarang terjadi itu karena studio ngerekrut para bintang ini demi dapat Greta Gerwig ya sebagai sutradara film, setelah Barbie ngalami berbagai kegagalan dengan sutradara-sutradara sebelumnya. Dan Gerwig sama suaminya yang juga penulis Barbie, Noah Baumbach, ini udah ada ide sequel itu. Hanya aja mereka gak akan ngebagiin konsep itu ke studio sampai kesepakatan dengan aktor Mattel selesai gitu. Ah, kira-kira siapa yang bakalan cocok kalau misalnya kesepakatannya nggak dapet nih? Ya. Kita tunggu aja teman Pro 2, ditunggu dengan ngedengerin Pro 2 FM pastinya. Ya udah, ini udah mau jam 3, Echa harus pamit dulu. Nggak usah khawatir, abis ini bakalan ada sore ceria ya. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Echa signing off, dear. Bye bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 3, 2, 1.
2: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
3: Jam 3 sore saatnya Info Pro 2 bersama aku Mas Tan Hadi. Informasi yang pertama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedawa mengatakan pertumbuhan penjualan mobil menjadi salah satu indikator yang menunjukkan permintaan dan daya beli di pasar domestik tetap terjaga. Saat menghadiri Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 di Tangerang, Banten pada Selasa, Menko menyebutkan penjualan mobil tumbuh 32,9% secara tahunan pada Juli 2026, sementara penjualan sepeda motor tumbuh menjadi 1,1% menurut GOY. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Probolinggo Jawa Timur siaga penuh untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan di Gunung Bromo, tepatnya di Blok Bentengan yang merupakan kawasan Taman Nasional Bromo Tenggara Semeru pada Selasa. Dan pihaknya bersama BPBD Jawa Timur, TNI, Polri, masyarakat dan relawan di bawah koordinasi TNBTS berusaha untuk mencegah kebakaran hutan di kawasan Blok Bentengan meluas.

0: Olahraga teman pro 2 Florentina mendatangkan bek sayap João Mário dari Juventus dalam status pinjaman dari Juventus disertai opsi permanen. Menurut beberapa laporan, Florentina mengeluarkan biaya peminjaman sebesar 1,8 juta euro atau sekitar 37 miliar untuk meminjam Mario dari Juventus. Florentina dapat mempermanenkan pemain Portugal tersebut akhir musim nanti dengan mengeluarkan biaya sebesar 9,5 juta euro. Sekian info Pro 2 bersama aku Mas Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: tapi dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kok enggak nyala? Ya.
3: Santai aja, Bang.
1: Santai, pokoknya so.
3: Karena kita sore hari ini sambil menikmati cuaca yang cukup syahdu
1: ya. Di kota Surabaya ya. Cerah banget, teman berdua. Kalau misalkan pengen pulang jalan kaki juga sabi banget, Jan, ya. Sekalian bakar kalori.
3: Sekalian bakar kalori. Kalau bakar gedung,
1: jangan.
3: Itu nanti tangkap polisi.
1: Jangan ditangkap, jangan.
3: Bakar itu kalori aja, bagus. Iya.
1: Dan di Surabaya Ceria kali ini aku bakalan ngasih berbagai informasi seru dan lagu-lagu enak. Nanti kita jam 4 juga ngobrol sama narasumber keren, Jan, ya.
3: Iya, kamu aja, aku nanti ke warung.
1: Enggak usah. Biar dia aja yang ngobrol sendiri, enggak usah ya.
3: Oh, jangan dong. Ya nanti kita kena SP.
1: Iya.
3: Ya udah, jangan ke mana-mana.
1: Enggak usah ngomong kena SP. Enggak usah ngomong kena SP. Enggak gitu. Maksudnya kayak ya jangan dibiarin sendiri.
3: Iya, soalnya kasihan ya. Enggak ada teman cicetnya.
1: Iya, benar. Kita awali seri ceria kali ini dengan satu lagu yang ya lumayan galau. Bandung hari ini tuh galau gak sih?
3: Galau lah.
1: Galau.
3: Filmnya itu bagus. Itu pemerannya itu keren.
1: Siapa?
3: Jen.

banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

Sore ceria masih ditemenin sama Mas Hadi di sini, dan bulan-bulan kayak gini tuh udah nggak ada hujan teman berdua. So pasti kalau misalkan di sawah-sawah udah padinya udah mulai mekar gitu ya teman berdua. Tapi kata BMKG ini tuh menyatakan bahwa bulan Juli 2026, bulan kemarin, menjadi bulan Juli terkering di Indonesia sejak tahun 1991. Ini tuh berdasarkan rata-rata cuaca hujan nasional seiring menguatnya El Nino dan Indian Ocean Dipole atau IUD. Ya positif teman-teman berdua. Dan dalam dialog nasional yang diselenggarakan Kementerian PPN Bappenas di Jakarta pada Selasa, pelaksanaan tugas Deputi Bidang Klimatologi BMKG Fahri Rajab mengatakan, berdasarkan analisis BMKG, rata-rata cuaca hujan nasional pada Juli 2026 ini menempati peringkat pertama sebagai bulan Juli terkering sejak pencatatan pada tahun 1991. Pantes pas banget.

tidak selalu harus dipersembahkan dalam kemewahan atau hal-hal yang besar. Kita Bikin Romantis menekankan pentingnya kesederhanaan dalam sebuah hubungan romantis. Liriknya juga mampu memuaskan kalangan muda yang sedang bucin-bucinnya. Lagu ini juga menjelaskan bagaimana pasangan dewasa yang bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam momen-momen bersama. Itu jugalah yang menjadi alasan lagu ini dapat menarik minat para pendengar dan seketika membuat hati para teman perdua berbunga-bunga. Kesederhanaan pada lirik lagu ini dan pengaruhnya belakangan ini jadi daya tarik tersendiri dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Langsung aja kita dengerin Malik, Kita Bikin Romantis.

0: Di sore ceria masih bareng Mas Anadi di sini dan ada
1: Mas Ade Jen teman pro 2 alias Fauzan Azimi.
0: Ya, yeah. Dan ngomongin soal generasi-generasi kita, generasi-generasi atasnya kita gitu ya. Rata-rata membeli rumah itu susah banget. Karena kalau kamu faktornya susah kesusahan untuk beli rumah apa Jen?
1: Okay. Kadang di usia-usia segini Bang ya. Itu adalah usia ada yang punya goalsnya ketika usianya 23 ke atas ya. Atau mungkin teman pro punya versi di usia berapa gitu kamu udah harus punya rumah gitu. Udah harus punya tabungan minimal sekian gitu ya. Tapi Jen belum pernah tahu pasti gitu ya. Atau mungkin Jen belum baca usia idealnya itu berapa ketika orang itu udah punya rumah, udah punya mobil, abis itu udah punya tabungan yang minimal berapa ketika kamu usia segitu. Jadi belum nemuin, kalau beberapa versi yang dikatakan orang ada, tapi yang apa namanya paten ya itu Jen masih belum menemukan sih ya. Ketika Jen baca-baca ada kata-kata apa namanya orang juga salah satu pengusaha juga di luar negeri umur 25 tahun ke atas gitu ya sampai dengan 30-an mungkin minimal tabungan itu udah harus 500 juta.
0: Oh gitu.
1: Ada yang segitu.
0: Jadi ada goals-goalsnya gitu ya.
1: Terus ada juga Jen pernah baca di postingan juga itu yang mengatakan bahwa usia 25 tahun itu minimal 100 juta gitu. Jadi beda-beda gitu Jen bacanya. Jadi
0: relatif kayak, ya jatuhnya.
1: Iya ada yang motiv, ada versi dari motivator, ada yang versi dari pengusaha, ada versi dari apa namanya dosen dan lain-lain juga beda-beda. Tapi kalau menurut teman pro 2 mungkin punya versinya sendiri gitu ya. Tapi yang dibilang ketika usia 25 itu banyak yang kesusahan
0: cari rumah.
1: Bukan beli cari rumah, beli rumah.
0: Ya, carinya
1: mungkin kamu punya goals yang ketika udah umur 30-an harus punya rumah tapi ternyata ada faktor yang membuat kamu tidak jadi bisa beli rumah.
0: Iya, risetnya tadi 50% gaji generasi sandwich atau Gen Z juga.
1: Salah satunya adalah mereka yang masuk ke kategori generasi sandwich.
0: Itu yang apa ya? Mereka membiayai si orang tuanya dengan gaji 50%-nya itu. Jadi untuk nyicil tuh agak berat gitu Jan.
1: Ya, mungkin itu juga salah satu faktor karena mungkin dari dia itu adalah anak pertama. Dan kemudian dia juga udah habis maksudnya masa-masa dia ikut ke masa orang tuanya waktu masih jaya-jayanya orang tuanya ya, mungkin masih belum pensiun atau mungkin orang tuanya dulu adalah
0: kapiten,
1: komisaris gitu. Sekarang udah pensiun dan dananya mungkin udah gak cukup karena gak punya dana darurat atau apa. Tabungannya juga kurang mungkin.
0: Akhirnya mau gak mau jadi tulang punggung.
1: Tulang punggungnya adalah anak pertama ini tadi.
0: Iya.
1: Nah kayak gitu akhirnya dia juga kesusahan buat beli rumah. Salah satu faktornya ada juga yang seperti itu.
0: Iya, tapi kalau misalkan udah takdirnya emang kayak gitu ya udah dijalanin aja Jen ya. Maksudnya kita udah gak ada pilihan lagi gak sih untuk gimana gitu, kita tuh udah jadi kayak ya udah kita yang nyari gitu buat mereka gitu.
1: Semua itu ada pilihannya. Kita makan ke warteg aja.
0: Kita harus touch screen dulu mau apa gitu.
1: Itu kan ada pilihannya.
0: Ada tempe orek.
1: Ada ikan tempe.
0: Ada takut dari It Gitaf. Takut tambah dewasa.
1: Kita puterin buat semuanya.

0: Yes, gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

0: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Sunset Talk teman berdua nemenin kamu barengan aku Masan Hadi.
3: Masih bareng sama Jan juga di Sore Ceria pastinya ya. Dan siap. Seperti yang kita bilang tadi ya, cepat sore kita bakal ngobrol-ngobrol seru bersama dengan narasumber spesial kita yang akan memberikan kita kisah inspiratif juga dan membangun motivasi teman berdua yang sore hari lagi dengerin gitu. Benar. Mudah-mudahan aja gitu bisa memotivasi yang lainnya buat meraih prestasi.
2: Ya. Langsung aja kita spill, ada Margareta Angelin Doi adalah Putri Pariwisata Kalimantan Tengah 2026. Kita say hello dulu.
3: Hai.
4: Halo.
2: Bukan orang sini teman berdua. Kita ngomong bahasa Jawa saja.
3: Orang situ.
2: Orang situ ya.
3: Panggilannya siapa? Iya.
4: Hai semuanya, aku Margareta Angelin, biasa dipanggil Angel.
3: Oh, panggilannya Angel. Angel gitu. Angel, kamu gimana kabarnya sore hari ini, Angel?
4: Luar biasa.
2: Kesibukannya Angel, ngapain Angel sekarang?
4: Akhir-akhir ini aku kebanyakan kepanitiaan, lalu aku lagi suka hobinya pilates sih akhir-akhir ini.
3: Apa hobinya?
4: Pilates.
3: Pilates itu yang kayak gimana?
2: Enggak tahu.
3: Pilates itu yang kayak gimana? Olahraga.
2: Enggak tahu, olahraga yang kayak gimana sih pilates?
3: Olahraga. Kamu
2: yang nekuk-nekuk gitu kan?
4: Enggak ya? Iya,
3: benar. Nekuk-nekuk itu yang
4: lagi
3: iya,
4: tren itu loh, Kak.
3: Oh.
4: Yang
3: tekuk-tekuk badannya. Iya, tahu. Itu susah enggak sih?
2: Susah.
3: Susah banget ya kalau dibandingin sama olahraga e-sport maksudnya.
2: E-sport mah lebih ke enggak ngapa-ngapain enggak sih, Bro?
3: Kok enggak ngapain? Susah juga, Bang. Gimana sih otaknya diadu soalnya?
2: Pilates itu gimana sih?
4: Maksudnya banyak orang bilang sih kalau misalnya pertama kali pilates itu kakinya geter dan aku udah ngerasain itu sih dan susah banget.
2: Geternya karena
3: belum makan.
2: Belum makan.
3: Susah. Memang susah, Bang. Coba kamu cek aja di video-videonya juga susah itu.
2: Tapi keuntungannya apa? Maksudnya kalau bulu tangkis kan ya udah olahraga fun gitu dapat seneng apa. Kalau pilates kayaknya enggak ada seneng-senengnya deh.

0: Iya.
1: Ini tuh sudah lama sebenarnya.
2: Oh. Oh, jadi udah beberapa bulan yang lalu gitu ya.
0: Oh, udah beberapa bulan yang lalu.
2: Tapi sejak kapan sih Angel tertarik ngikutin ajang Putri Pariwisata kayak gini?
1: Sebenarnya ini adalah ajang pageant pertama aku. Karena sebelumnya aku gak ada background sama sekali di bidang pageant.
2: Oh gitu. Terus awalnya kenapa bisa tertarik untuk terjun ke dunia pageant?
1: Kecemplung sih Kak sebenarnya. Jadi aku tertarik di dunia pageant ini karena awalnya aku adalah modeling, dunia modeling.
2: Yeah.
1: Dan aku pengen ngerasain gimana sih kita bisa ngasih impact dan ngomong di depan umum. Karena kan di modeling kita cuman ya udah jalan di atas panggung. Kalau misalnya di dunia pageant kita harus ngomong di depan orang. Jadi aku mau ngerasain hal itu.
2: Oh. Dorongan paling tinggi dari siapa atau dari kamu sendiri?
1: Dari aku sih, dari aku sendiri. Aku pengen banget. Dan salah satu sosok yang menginspirasi aku itu ada Putri Pariwisata Kalimantan Tengah 2019, Kak Veronica. Kak Veronica ini juga adalah dokter waktu itu, masih dokter muda. Dan aku melihat Kak Veronica ini kok keren banget, seorang dokter loh. Padahal dokter itu sibuk kan. Dan beliau bisa mengikuti Putri Indonesia. Jadi aku pengen banget waktu itu.
2: Oh jadi distraksinya dari si Veronica ini ya. Akhirnya kesulitan, ya kesulitan kamu apa sebelum kesana?
1: Ya karena aku bukan ada latar belakang dari pageantnya dan di model itu kan kita cuman jalan aja dari panggung. Sedangkan kalau pageant itu kita harus ngomong dan aku tuh bukan tipe orang yang terbiasa ngomong depan orang dan aku tuh pas pertama kali belajar public speaking aku tuh kayak oh yaudah aku abis ini nggak usah lagi deh, susah banget gitu.
2: Susah ya.
0: Tapi kalau dengerin orang yapping kamu suka nggak?
1: Aku mending dengerin sih.
0: Mending dengerin. Bisa ada hari juga yang nggak suka ngomong plus sama capek kalau dengerin orang yang banyak yappingnya.
2: Tapi dia ini kayaknya yang dengerin aja gitu.
0: Seninya berarti kamu suka mendengarkan aja. Kalau suruh ngebales kayak di air aja.
2: Iya, di read aja gitu.
0: Kenapa? Berarti ini pertama kali kamu ikut pageant. Perdana banget berarti. Sebelumnya belum pernah.
1: Perdana banget
0: ya. Sebelumnya berarti belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Karena termotivasi dari Kak Veronica tadi. Dari tahun 2019 akhirnya kamu mencoba di tahun 2026 ini. Berarti waktu itu online ya tahu pertamanya. Dari Instagram atau langsung dikasih linknya sama Kak Vero atau kayak gimana waktu itu?
1: Waktu itu pageant ini aku liatnya di Instagram. Jadi pas aku doom scrolling tuh tiba-tiba ada iklan. Iklan dari pageantnya ini dan aku coba-coba daftar.
2: Random aja gitu.
1: Dan aku gak berharap kalau misalnya bakal lolos audisi. Ternyata aku lolos audisi pada hari itu.
2: Iya. Tapi segala sesuatu hal yang kita gak terlalu niat tuh kayaknya bakal jadi deh. Maksudnya kita gak yang prepare kayak berespektasi yang tinggi banget
0: tulus,
2: gitu.
0: Nothing
2: tulus aja gitu.
0: Dan tiba-tiba bisa menang itu kayak sesuatu yang wow, itu bahagia banget. Karena kita gak berharap gitu loh. Biasa kan orang kalau berharap banget ketika udah dijatuhkan kecewanya itu
2: keras
0: banget ya. Kalau di sini kan kira nggak berharap tapi tiba-tiba menang tuh rasanya malah bahagia banget.
2: Benar.
0: Gitu. Waktu keharihannya persiapannya berapa lama buat kamu persiapkan ini semua, Angel?
1: Kurang lebih 1,5 bulan sih.
0: 1,5 bulan.
2: Cepet ya, Angel ya?
0: Itu menurut kamu waktu yang ideal nggak 1,5 bulan?
1: Sebenarnya itu kecepatan, cuman karena aku bukan orang yang ada latar belakang pageantnya, jadi aku kurang tahu kalau misalnya itu tuh kecepatan. Aku pikir sebelum aku join itu, ini adalah waktu yang ideal. Ternyata banyak teman-teman itu udah prepare mungkin dari tahun sebelumnya
2: atau gitu.
1: Cepet itu 6 bulan sebelumnya. Jadi kayak mereka udah
2: pada preparingnya. Iya. Kamu kesusahanmu selain si public speaking tadi ya, apalagi Angel yang buat kamu nih 1,5 bulan harusnya dialokasikan ke ini doang nih gitu.
1: Nyari vendor-vendor untuk kayak misalnya baju, makeup, karena sama sekali aku gak kenal apapun kan.
0: Kamu kenapa gak nanya Njan?
2: Jangan, kerja lagi Anda nanti. Kerja.
0: Kamu butuh vendor apa?
2: Kenapa bisa tiba-tiba ada dia promo di sini?
0: Terus ada cuan, di situ ada Njan.
2: Makanya
0: sama-sama N.
2: Iya.
0: Cari vendornya berarti kamu bisa-bisa gitu ya Angel ya?
1: Iya, aku cari sendiri lalu aku tanya sama coachku Kak Regina dan teman-teman juga.
0: Oh, ternyata kamu juga ada coachnya ya, yang membimbing itu juga ada. Nah, kalau coachnya gitu biasanya bimbingnya dari segi apa aja? Berarti jalan.
1: Dari public speaking, catwalk dan banyak.
0: Catwalk, nah. Catwalk kan di dunia modeling kan katamu juga ada tuh. Berarti kan juga bisa membantu kamu waktu apa namanya ajang ini kan? Membantu banget gak berarti catwalk?

0: membantu banget, tapi disclaimer ya, ternyata catwalk di modeling dan di pageant itu beda.
1: Oh, bedanya?
0: Jadi pas pertama kali aku latihan catwalk, itu dibilang catwalkmu basic banget, model banget.
1: Oh, karena gitu?
0: Iya, soalnya kalau di pageant, kamu yang jadi center of attention ya. Kalau model, itu biasanya kayak baju yang kamu pakai, jadi kamu tuh cuman ya udah muse-nya aja.
1: Iya, iya, iya. Jadi patung berjalan aja gitu. Iya. Yang orang lihat adalah apa yang kamu kenakan kan?
0: Kalau di pageant ya kamu center of attention-nya. Oh gitu. Gitu. Jadi aku kayak, loh, padahal kok udah oke, kok catwalk-ku kok.
1: Tapi treatment-nya gimana tuh yang di pageant?
0: Kalau di pageant itu lebih gimana kita lihat ngomongnya kayak lebih lebih slay gitu.
2: Lebih ekspresif, terus ada postur-postur juga gitu enggak sih?
1: Yeah.
2: Dibantu dengan postur-postur badan juga gitu.
1: Benar.
2: Slay ya.
0: Lalu ekspresi wajah juga harus main.
1: Wah, iya sih.
0: Kalau misalnya tadi model kan ya udah lempeng-lempeng aja karena kan kamu bukan yang center of attention-nya.
2: Oke, okay. Berarti tantangan terbesar kamu adalah public speaking ya. Tapi sekarang oke kok public speaking-nya?
1: Tapi kamu merasa lebih baik nggak? Maksudnya dari sebelum kamu ikut pageant ini dan setelah, apakah public speaking kamu merasa kayak udah lumayan?
2: Before afternya.
1: Iya, before afternya.
0: Public udah speaking. Lumayan sih kan.
1: Dulu parah berarti.
2: Gue kayak teman deketnya aja bro. Dulu tuh parah dia.
1: Enggak, maksudnya nanya. Konteksnya pertanyaan ini.
2: Oke, sorry bang.
0: Kalau dulu sih lebih kayak banyak gugup, habis itu demam panggung. Pokoknya kakak tahu gak sih kayak lutut geter di atas panggung.
2: Tremor ya.
1: Ini pertanyaannya menarik. Maksudnya ketika kamu pertama kali naik panggung gitu, benar-benar mic tuh kamu, ya udah, ini panggung punya kamu. Itu rasanya gimana tuh?
0: Aku gak bisa dengar apapun. Pokoknya aku cuman fokus di diriku sendiri kan udah keringat banget. Kayak, aduh aku gak bisa gitu kan.
1: Gitu.
2: Akhirnya cara mengatasi itu semua gimana aja dari kamu?
0: Lebih sering latihan sih sama menguasai apa yang mau aku omongin.
2: Latihannya gimana?
1: Nah, treatmentnya gimana kalau kamu sendiri di rumah gitu?
0: Kalau di rumah sih aku di kos ya ini. Kalau di kamar kos aku biasanya ngomong sendiri.
1: Oh, ngebadan.
2: Ngomong sendiri di depan kaca gitu ya. Nah, ini buat teman prodo yang biasanya apa namanya susah banget buat apa ngobrol gitu ya. Terus yapingnya tuh susah banget, tapi padahal pingin bisa punya public speaking yang bagus gitu. Mungkin dari cara yang dilakukan sama Angel bisa jadi opsi gitu.
1: Apalagi Angel kira-kira
2: ngomong sendiri di kamar.
1: Terus apalagi?
0: Aku biasanya minta temanku role play, jadi mereka pendengar, aku seakan
1: di podcast gitu. Jadi kayak kamu ngomong, dia penonton gitu. Itu berhasil enggak?
0: Menurutku sampai sekarang itu cukup berhasil.
2: Cukup berhasil ya. Karena apa ya? Iya, semua butuh proses, Bang.
1: Benar.
2: Gitu. Okay, nanti kita lanjutin lagi, Bang ya. Ngomongin sama Angel soal prestasinya masih banyak yang akan kita tanya-tanyakan. Jadi kita ngajakin teman perdua juga kalau bisa mau ikut nimbrung boleh aja. WhatsApp aja langsung di 081908952
1: atau di DM aja di @bro2rrsby. Nanti kita bacain lah, telepon juga masih kita buka banget di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital.

0: Sunset Talk masih nemenin kamu teman berdua dan masih sama Angel, Duta Pariwisata Kalimantan Tengah ya 2026.
1: Ya, yep, masih semangat ya Angel ya?
2: Masih dong. Masih.
1: Sekarang kan Agustusan, jadi kita harus semangat gitu. Biasanya semangatnya cuma 2, sekarang bulan Agustus jadi 12 kali lipat tuh.
0: Harus kayak gitu ya.
1: Iyalah. Nanti apa namanya, Masan kamu ikut lomba kan ya?
0: Iya.
1: Lomba tarik tunai ya sih. Yeah. Kamu lomba sering ikut ya Agustusan?
2: Dulu sih waktu SMA sering ikut.
1: Oh sekarang enggak? Kan udah ikut lomba ini.
0: Oh iya. Oh iya. Kan menang ini udah menyala sekali.
1: Sekarang lombanya beda kelas, Bro.
2: Bukan
1: kartar lagi. Apa?
0: Oh enggak. Oh, dulu
1: kartar kam lagi sekarang.
0: Dulu sempat ikut-ikut kayak gitu ya sama.
2: Sering. Jadi tumbal kelas sih.
1: Jadi tumbal.
2: Mau ikut.
1: Iya. Yeah. Kamu pasti waktu lomba makan kerupuk bawa nasi ya?
0: Enggak, jangan.
1: Oh enggak, itu kayaknya dong. Lebih ke kita
0: ya. Bawa patin ya.
1: Bawa patin. Oke, okay, ngomongin soal Putri Pariwisata Kalimantan Tengah ya. Yang menjadi tantangan kamu adalah public speaking sama cari vendor itu tadi. Jadi dengan waktu 1 bulan setengah tadi semua aman aja ya berarti ya? Bisa sampai menang.
2: Puji Tuhan aman.
1: Oke, okay. Waktu tahap-tahap yang udah kamu lewatin yang paling susah selain public speaking ada lagi gak? Atau mungkin yang waktu itu dijadikan penilaian itu apa aja? Mungkin ada advokasinya mungkin, ada gak?
2: Oke, okay, advokasi aku adalah Nadi.
1: Nadi.
2: Iya, nature driven ancestral identity. Jadi, kenapa Nadi? Aku tuh ngambil dari latar belakang sebagai mahasiswa kedokteran karena Nadi itu adalah tanda-tanda vital.
1: Oh, okay. Benar.
2: Jadi aku mau karena ini tanda vital, jadi bisa istilahnya membangun denyut nadi dan nafas baru di Kalimantan Tengah.
1: Oh gitu. Terus yang biasanya orang-orang sesak nafas itu berarti karena apa? Karena separuh nafasnya buat.
0: Oke, enggak.
2: Enggak dong.
0: Arahnya ke situ pasti.
1: Oke, okay. Karena kamu waktu itu ngambil advokasinya nadi karena tadi apa?
2: Latar belakangku sebagai mahasiswa kedokteran.
1: Kedokteran. Kenapa memilih nadi? Kan banyak organ tubuh manusia vital kan juga banyak ya.
0: Yeah.
1: Misal jantung.
2: Kan ini adalah tanda vital dari manusia. Jadi
1: oh, gitu.
2: Pertama kali kita ngecek adalah tanda vitalnya.
1: Oh, nadi. Jadi kamu kalau habis lari gitu ya, kan kamu coba cek denyut nadimu gitu.
2: Takikardi kah atau bradikardi kah?
1: Nah, apa tuh?
0: Eh tapi ngomongin soal jurinya ya. Ada enggak penilaian khusus yang ngebuat kamu kayak wah, achievement baru nih, maksudnya kayak wah nggak nyangka nih gitu dari omongan juri.
2: Untuk sekarang ini belum ada sih ya kak.
0: Tapi kayak apa ada nggak kayak omongan juri yang ngebuat kamu terpacu untuk wah kayaknya harus bebenah nih?
2: Bukan omongan juri sih, lebih kayak ke omongan para portal pageant kayak netizen gitu.
0: Oh, gitu.
2: Jadi bikin aku semangat kayak akhir-akhir ini tuh kan barusan mereka keluarin rilis Hot pick. Dari finalis-finalis dan puji Tuhannya aku masuk dalam sana dan jadinya awalnya kayak insecure gitu loh kak, karena yang lain tuh sudah yang beneran mateng banget, sedangkan aku tuh istilahnya mereka bilangnya masih mentah.
0: Begitu.
2: Tapi aku sudah bisa masuk hot pick, ini tuh bikin aku kayak semangat untuk menjalani hari-hariku dan berlatih.
0: Oh gitu.
1: Berarti ini bukan yang berpasangan ya? Biasanya kan putra-putri gitu enggak ya? Ini yang putri.
2: Kalau
1: aja
2: yang
1: putri.
2: Berpasangan itu dari Eljun itu ada putra-putri pariwisata Nusantara.
0: Okay. Oh gitu.
1: Berarti kamu yang sendiri putri
2: iya,
1: aja
2: yang,
1: berarti.
2: Oh. Yang
0: tapi kita ngomongin soal Kalimantan Tengah, ini tuh pasti dikenal memiliki kebudayaan yang luas gitu ya. Dan menurut kamu destinasi mana sih yang wajib dikunjungi kalau misalkan kita berdua nih mau ke atau teman berdua
1: Kalimantan Tengah pertama kali datang gitu sebagai wisatawan, kamu sebagai putri pariwisata Kalimantan Tengah gitu ya.
0: Akan kamu ajak kemana gitu?
2: Oke, okay, Kalimantan Tengah ini kan dikenal dengan hutannya masih asri. Habis itu kita punya banyak sungai. Jadi aku bakal ngajak teman-teman salah satu
0: berburu.
1: Kemana?
2: Jadi salah satu destinasi yang paling terkenal dan bahkan banyak turis mancanegara itu kesana itu ada Taman Nasional Tanjung Puting. Itu ada di
0: Pangkalambun. Enggak tahu dia, enggak akan tahu.
1: Terus.
2: Itu di Pangkalambun. Jadi bukan di Palangkarayanya.
1: Okay.
2: Tapi kalau misalnya dari Surabaya itu bisa langsung ke Pangkalambunnya.
1: Enggak pernah muncul di Instagram tuh, jadi pernah lihat.
2: Jadi ini tuh tempat konservasinya orang hutan.
0: Oh.
2: Jadi kalian bisa ke sana itu lewat sungai namanya Sungai Sekonyer. Jadi nanti lewat pakai kelotok.
1: Kelotok itu apa?
0: Perahu.
2: Jadi nanti ada mesinnya, bunyinya tok. Makanya kelotok.
0: Iya gitu. Bagus soalnya.
2: Dan juga kalian bisa menginap di atas kelotok itu.
3: Perahu.
2: Perahunya besar, ada khusus. Kalau yang kelotok itu buat masuknya.
3: Ada tempat biliarnya nggak?
0: Ada GoFood, GoFood
2: nggak? Nggak ada dong, nggak ada dong.
0: Eh tapi di sana keindahannya apa aja? Maksudnya akan melihat apa di sana?
2: Nah selain tadi kita lihat hutannya, sungainya. Ha-ha. Jadi sungainya ini beda dengan sungai biasa. Itu pak ada air gambutnya di sana.
0: Air gambut?
2: Ya jadi yang warna merah.
0: Oh. Yang warna merah Jan, okay. Air gambut namanya.
3: Rasa frambos.
0: Oh, iya.
3: Di pikiran gambut.
0: Itu namanya air gambut.
2: Iya.
3: Oh. Itu kenapa warnanya merah? Air merah.
2: Ya karena dia dari gambut, jadi airnya warna merah. Gitu. Makanya seringkali kalau di sosmed itu dibilangnya kalau misalnya udah keminum air Kalimantan nggak mau pulang.
0: Itu mitosnya kayak gitu-gitu ya.
3: Nggak mau pulang berarti dia di sungai kayak, gitu terus gitu.
2: Stay di Kalimantan.
0: Oh, nggak bukan di sungai.
2: Bukan
0: itu.
2: Di sungai.
0: Konteksnya tuh bukan sungai ini. Nggak mau balik ke tempatnya.
3: Akhirnya jadi
2: tenggelam dong kalau bisa di sungai.
3: Kamu bisa. Abis naik perahu gitu ya, terus abis itu
0: keminum.
3: Itu boleh gak? Boleh nyebur.
2: Boleh. Aduh bahaya sih, kasonya ada buaya di sana.
3: Gak apa-apa dia ahli.
2: Oh ini buayanya, boleh.
3: Dia keminum gitu. Airnya, terus abis itu dia menetap di situ jadi primitif.
0: Terus selesai dari situ akan diajak kemana lagi? Udah nih kita udah menyeberangi sungai itu tadi, terus kemana lagi kita?
2: Nanti ada pertunjukan dari orang utannya sih kak. Jadi nanti kita lihat orang utan, habis itu nanti ada feeding dari orang utannya itu.
3: Oke, okay. Jadi ada apa namanya kayak atraksi-atraksi gitu.
0: Persembahan.
2: Ya? Sama nanti di sana itu tempat researchnya juga.
0: Oh,
2: ada
0: tingkat
2: research dari orang utan, habis itu ada flora faunanya di Kalimantan Tengah gitu.
0: Flora faunan, udah pasti. Terus. Terus kemana lagi?
3: Selain tempat tadi itu memang jadi top one ya. Kalau misalnya ada wisatawan yang mungkin teman kamu atau
0: Kalimantan Utara ya
3: datang ke Kalimantan Tengah, itu jadi tempat destinasi yang paling kamu kasih apa namanya?
0: Rekomendasi gitu. Selain ke situ?
2: Mungkin di Sebangau, Taman Nasional Sebangau. Itu di Palangkaraya. Jadi alternatifnya dari tadi kan di Pangalambun. Okay. Itu sekitar 10 jam dari Palangkaraya. Kalau misalnya lewat darat.
0: Oh.
2: Oke, ini kalau dari Palangkaraya ini cuman 30 sampai sejam perjalanan lewat darat. Nah, ini Danum Bahandang itu taman nasional juga, kurang lebih sama, cuman di sini ada kita dari Kereng Bangkirai itu bisa pakai jukung. Jukung itu sama kapal kecil juga. Tapi, buat ke
0: buat
2: ke titik nol yang ada di Taman Sebangau ini. Nah nanti dari titik nol kita bisa lihat di situ ada tugu walet, di mana tugu walet itu menyatakan bahwa walet di Kalimantan Tengah itu paling bagus di Indonesia.
0: Oh gitu. Bagusnya dari segi apanya nih?
2: Dari segi kualitasnya.
0: Dari apa ya, walet di daerah-daerah lain gitu. Oh seperti itu.
3: Kalau tadi kan apa namanya tempat wisatanya itu masih dua ya?
0: Iya masih dua.
3: Top 3 kurang satu lagi.
0: Iya kurang satu lagi. Maksudnya kan biar tiga gitu, biar nggak sehari masa di situ doang gitu. Satu lagi biar tiga.
2: Wisata Bukit Batu. Jadi wisata Bukit Batu ini banyak banget wisata di sana. Ada Nyaru Menteng, ada Danumba. Nyaru Menteng itu juga tempat kayak konservasinya orang hutan, tapi gak cuma ada orang hutan di sana, ada kayak rusa, habis itu ada
0: tapir.
3: Tapir gak usah nunjukin saya, Bang. Biasa aja, Bang.
2: Lalu terus banyak binatang-binatang di sana.
3: Kukang.
0: Zebra putih.
2: Gak ada dong, Kak.
0: Oh gitu.
3: Hutan tadi ada.
0: Terus ada apa lagi di sana?
2: Nah, Danum Bahandang. Danum Bahandang ini diambil dari bahasa Ngaju. Danum itu artinya air. Bahandang itu coklat atau merah.
0: Lagi-lagi air merah lagi ya.
2: Iya, karena di sana tuh banyak ini loh, Kak, gambut, lahan gambut gitu.
0: Lahan gambut.
3: Jadi ya kena itu akhirnya airnya merah.
0: Tapi ngomongin tadi kan tempat-tempatnya nih. Mm-mm. Sekarang kita menyusur ke kekayaan budayanya. Di Kalimantan Tengah tuh kira-kira ada apa sih?
3: Mungkin tradisi.
0: Iya, tradisi atau culture yang emang menarik untuk kita datengin dan kita kulik gitu.
2: Nah, jadi di Kalimantan Tengah kita tuh punya festival Isen Mulang. Jadi nih, kalau misalnya di Jawa Timur kita ada Banyuwangi Ethno Carnival, habis itu ada Jember Fashion Carnival, di Kalimantan Tengah tuh ada Isen Mulang Festival. Jadi ini biasanya diadain pas hari rayanya Palangkaraya.
0: Oh gitu. Rundown-nya yang paling ikonik dan dari ke tahun kayaknya bakal diulang-ulangin terus apa di festival itu?
2: Kayak biasanya tuh pertunjukan dari setiap daerah-daerah.
0: Okay.
2: Kayak pertunjukan budayanya gitu sih, Kak.
0: Oh, pertunjukan budaya. Budaya-budayanya apa aja tuh yang disuguhkan?
2: Pastinya kebanyakan tuh budaya Dayak. Tapi di Kalimantan itu punya banyak sekali sukunya.
0: Yeah.
2: Dari Dayak Kaju, Dayak Maanyan, Dayak Tawoyan, Dayak Pakumpai. Kalau misalnya ya, dari daerahku, aku tuh dari kabupatennya, Kak, dari Muara Teweh, dari Muara Teweh, Barito Utara. Di sana tuh banyak Dayak Bakumpai.
0: Ada Dayak Bakumpai gitu ya. Oh gitu.
3: Macam-macam, Bro. Karena dia tuh kepulauan gitu. Jadi
0: banyak gitu ya di sana ya. Iya.
3: Kamu pernah Kalimantan?
0: Belum.
3: Nanti kapan-kapan lah ya.
0: Jangan-jangan seolah-olah Anda pernah ke situ.
3: Tuh, ini teman jadi ada.
0: Oh gitu.
3: Iya, jadi dia ke WA aja di sini bagusan. Oke.
0: Iya, tapi festival itu emang rame ya kalau setiap tahunnya. Maksudnya orang-orang sekitar atau orang dari luar gitu untuk datang ke sana.
2: Rame gak cuman yang wisatawan lokal, cuman wisatawan dari luar daerah tuh banyak banget kok sana.
0: Oh gitu, buat nyaksiin si festival itu ya.
3: Kalau misal wisatawan nih, aku sama masanya belum pernah nih ke Kalimantan gitu. Butuh waktu minimal berapa hari?
0: Iya, untuk cuti di sini maksudnya, untuk minta untuk libur dan kesana. Untuk
3: mengeksplor Kalimantan Tengah.
2: Minimal satu berapa hari? Kalimantan Tengah.
3: Iya, ya. Maksudnya ya sewajarnya turis kalau misal datang.
0: Iya gitu. Maksudnya estimasi waktunya dari sini tuh harus berapa gitu?
3: Ke Palangkaraya deh misalnya, minimal berapa hari buat kamu benar-benar bisa apa namanya
0: berangkat pulang,
3: dapat kepuasan dari apa namanya
0: si Palangkaraya ini.
2: Menurutku satu minggu sih, Kak.
0: Waduh, lama juga ya.
3: Menurutku satu bulan ya sih.
0: Dua bulan gak sih? Oh, satu minggu tuh mungkin OTW-nya berapa hari sih? Satu hari cukup ya? Ya
3: tergantung kamu naik apa, Bang.
2: Kamu naik kakaknya naik apa?
0: Naik apa ya?
3: Naik apa namanya? Ojol bisa
0: enggak? Jangan, mahal-mahal. Mahal dan lama. Pesawat berapa jam pesawat?
2: Sekitar 1 jaman.
0: 1 jam. Mm-hmm.
3: Bang, pesawat. Tapi kereta bisa enggak?
2: Gak ada kereta,
0: kondong. Gak ada kereta dong. Tapi
3: ada kereta, apa namanya, kayangan.
0: Jangan kereta kencana.
3: Iya, kereta kencana maksudnya.
0: Iya.
3: Nah, ini masih pengen ngulik lagi apa namanya pageant yang diraih oleh Angel nih ya.
0: Iya.
3: Ada ini gak, apa namanya, cerita suka duka ketika kamu ikut pageant ini gak? Ada momen yang berkesan yang gak bisa kamu lupain nih, misal selain kamu tadi derdek ya, derdek itu kamu gugup banget.
0: Gugup.
3: Tremor gitu, ada momen lain yang gak bisa kamu lupain ya. Karena ini kan perdana gitu ya, pasti pengalaman baru banyak yang kamu terima gitu. Selain itu ada lagi ya, misal ternyata lawan-lawanku semua pada lebih berpengalaman. Di luar sana dia udah banyak banget ikut-ikut pageant gitu. Akhirnya aku sempet down, atau mungkin di sana waktu catwalk kamu tiba-tiba gugup gitu. Tiba-tiba gak bisa jalan, misal.
0: Ada gak momen-momen kayak gitu?
3: Momen lainnya ada gak?
2: Momen-momen yang paling aku ingat itu adalah support dari teman-temanku.
0: Oke.
2: Okay. Dan apalagi pas mengetahui aku sudah mewakili Kalimantan Tengah, salah satu kenalan aku itu Kak Nadia, yaitu Putri Indonesia Kalimantan Tengah 2025. Wukil itu
0: juga, terus
2: itu mau membantu, bahkan timnya ada Kak Pega itu membantu juga, karena aku kan bukan orang dari Palangkaraya, jadi aku kurang tahu daerah sana. Jadi dari Kapega, karena dia ini juga membantu dalam proses aku bertumbuh sebagai Putri Pariwisata Indonesia.
0: Oh gitu, jadi kalau misalkan tanya-tanya soal apapun ke dia tuh ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: Jadi support teman-teman semuanya itu gede gitu ya. Mm-hmm. Dia juga nge-support loh waktu itu. Kamu
0: jangan. Baru kenal, Mas, baru kenal. Enggak usah dikenal-kenalin.
3: Tapi dari keluarga dan lingkungan semuanya support ya.
2: Puji Tuhan support.
3: Enggak ada yang kayak kenapa enggak coba yang lainnya aja. Kamu kayaknya cocok di ini deh, duta yang lain gitu. Misal enggak ada yang kayak gitu.
2: Gak ada sih, Kak.
0: Support ya. So far support semua ya. Ya udah deh.
3: Kalau misal dapat kesempatan lagi next pageant seperti ini, mau coba lagi enggak?
2: Mau banget.
3: Maunya di mana?
2: Aku kepikiran Putri Indonesia sih, Kak.
0: Cuman langsung raja terakhir aja.
2: Cuman nggak setahun yang akan datang, mungkin kayak 3 atau 4 tahun lagi.
0: Apa itu? Kamu ragunya soal preparing kamu atau kayak gimana tuh?
2: Aku ragu tentang diri aku sendiri sih, Kak. Oh. Kayak aku masih belum cukup untuk melaju ke Putri Indonesia. Pastinya di Putri Indonesia. Lawan-lawannya gacor-gacor ya, Kak.
0: Apa kesulitan kamu?
3: Yang kamu takutkan?
0: Iya, yang kamu takutin di situ apa?
2: pastinya public speakingku.
0: Benar.
2: Habis okay. itu penguasaan bahasa asingku. Okay. Kayak okay. misalnya kan di pageant gak cuma bahasa Inggris, misalnya kayak
3: masa kalo, bisa Portugal?
0: Jangan. Espanyol lah is. Bisa bisa bisa.
2: Kalau misalnya bahasa Mandarin, bahasa nah,
0: aku bisa. Oh, enggak.
2: Coba coba.
0: Enggak, jangan jangan jangan jangan jangan. Thailand dia bisa aja coba.
3: Jepang.
0: Jepang.
3: Enggak punya duit tau enggak artinya?
2: Apa?
3: Sakurata.
0: Om, biasa bro, bercandanya kayak gitu bro.
3: Ya, ya. Nanti kita lanjutin lagi ya, bersama dengan Angel, masa ada segmen terakhir.
0: Benar, sekalian bacain teman berdua yang udah joinan di WhatsApp nih, ada beberapa yang harus aku bacain teman berdua. Dan yang belum joinan atau telat nimbrung gitu ya, sabi banget ditanyain aja di WhatsApp kita di 0819-9952, di Instagramnya di mana Jen?
3: Di @pro2rrispy.
0: Line telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Abis ini kita balik lagi.

Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

0: Seri Ceria Teman Berdua dan masih sama Angel juga dan John juga di sini gitu ya. Dan beberapa teman berdua yang harus aku bacain ini.
1: Kayaknya udah ada beberapa yang udah masuk ya, Bang ya.
0: Iya, ada di WhatsApp, ada di Tia. Katanya seberapa penting peran generasi muda dalam mempromosikan pariwisata dan budaya daerah di era digital saat ini, kata si Adit. Gimana tuh?
2: Menurutku untuk generasi muda itu sangat penting karena pastinya bisa jadi jembatan bagi pemerintah, habis itu ada akademisi, habis itu ada media. Jadi biasanya generasi muda ini membantu untuk nge-up dari wisata-wisata yang ada gitu.
0: Oh gitu. Jadi penting banget ya untuk apa ya, generasi muda. Nah, cara kamu untuk memperkenalkan budaya Jawa Kalimantan Tengah ke hal yang lebih besar gitu ya, orang-orang di luar
1: generasi,
0: gitu.
1: Generasi apa namanya yang akan datang, mungkin ya. Alpha atau Delta.
0: Gimana? Kemudian hari.
2: Untuk aku sendiri, aku fokus di media sosial karena menurutku media sosial zaman sekarang ini impact-nya tuh cukup besar. Jadi banyak sekali wisata-wisata yang biasanya hidden gem yang kurang ada perhatian dari media massa. Kan seringkali wisatawan yang datang biasanya nyarinya di media sosial.
0: Iya, benar.
2: Nah, makanya aku concern-nya di media sosial gitu.
0: Jadi kamu datang ngonten.
2: Iya.
1: Oke.
0: Tapi sudah kamu lakukan itu?
2: Aku baru pulang nanti habis ini sih kak. Soalnya aku masih ada kegiatan di
0: habis ini jam 6:30.
1: Jam 5.
2: Jam 5. Enggak pas, dong kak.
0: Langsung balik.
1: Jam 5.
0: Jam 5
2: jam nanti.
0: terus jel.
1: Oke, okay, nah kalau dari kamu sendiri tantangan yang kamu hadapi di era sekarang apa jel? Sebagai putri pariwisata nantinya. Karena kamu kan sekarang udah hitungannya jadi public figure gitu ya. Jadi referensi juga buat teman-teman lainnya yang mungkin juga pengen jadi putri kayak kamu. Tantangannya apa sih nanti yang akan kamu rasain? Atau mungkin sekarang udah kamu rasain?
2: Pressure dari kita harus jaga nama baik dari ajang yang kita ikutin dan diri kita sendiri. Jadi setiap aku kemana-mana aku berasa kayak ada pressure-nya gitu loh untuk aku harus
1: membawa ini ya, apa namanya, hal yang harus dijaga gitu.
0: Iya,
2: iya. Benar-benar.
1: Itu putri pariwisata itu
0: ada selempang yang harus dijaga itu ya. Oke. Okay. Ini satu lagi Jan yang mau ditanya sama Jay-Z, katanya.
1: Jay-Z.
0: Katanya setelah meraih gelar ini kamu bakal melakukan kegiatan apa? Apakah ada proker katanya?
2: Selain dari media sosial, aku lagi ngembangin salah satu proker. Jadi aku nanti mau penyuluhan di sekolah di tempatku asal. Jadi di Barito Utara, Muara Teweh. Tapi aku masih ngembangin sih. Jadi stay tune di Instagram aku aja.
0: Okay. Tapi kamu ngomongin soal Instagramnya, apa nih boleh di-spill kan ya?
1: Nanti kita tukeran ya.
0: Iya,
1: boleh. Kita follow-followan ya.
2: Apa? Boleh. Angeline LZ _.
1: Ini buat teman produk kalau misalnya pengen kepo-kepo maksudnya sama Angel dan pengen apa namanya sharing gimana sih dunia putri itu, tantangannya apa aja, terus yang harus disiapkan apa aja, boleh tanya-tanya gitu ya sama Angel, di follow aja nantinya. Kedepannya nanti bakal ada planning apa lagi yang akan kamu siapkan Angel? Apa nantinya akan ikut ajang pageant seperti ini lagi atau mungkin mau fokus kuliah dulu Bang? Karena ini masih semester
0: setahun ke depan deh
1: atau kayak gimana?
2: Untuk setahun ke depan aku masih lihat jadwal kuliahku, apakah itu susah atau gimana. Aku takutnya keteteran kalau misalnya aku nge-planningnya dari sekarang. Dan untuk saat ini, untuk setahun ke depan itu aku gak ada ajang pageant yang mau aku ikutin gitu sih kak.
0: Oh gitu, pesan untuk teman berdua, ini terakhir ya. Pesan untuk teman berdua mungkin yang emang pengen ikut dunia pageant atau pengen seperti kamu gitu ya, dan masih ragu ini bisa apa enggak ya aku ya, pesan kamu gimana?
2: Percaya dengan diri sendiri dan jangan terus menyerah, terus belajar, terus menggali potensi diri sendiri gitu.
0: Oh gitu, jadi harus termotivasinya nih ya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Jadi bangunkan singa yang tertidur dalam tubuhmu.
0: Iya, bangunkan. Oke. Gitu.
1: Kita tidak akan tahu sebelum kita mencoba sesuatu.
0: Oh gitu, benar.
1: Ada lagi mau disampaikan, Angel? Sebelum mudahan, sudah?
2: Sudah.
1: Oke, ya. Kalau gitu terima kasih ya Angel udah mau menyampaikan waktunya. Mudah-mudahan sukses buat kedepannya. Kuliahnya juga lancar.
0: Amin.
1: Dan untuk progres kedepannya yang mau dilewati, mudah-mudahan lancar semuanya deh. Dan sesuai yang ingin kamu harapkan.
2: Oke, terima kasih kak. Dan terima kasih semuanya.
1: Buat teman berdua jangan kemana-mana karena Sorry Jira masih bakal temenin kamu bareng sama Angel di jam bahasan Adi sampai jam 7.

0: Kita masuk di Selajang, teman berdua, Selasa Bujang, barengan aku Mas Hadi dan
1: masih ada Jen.
0: Ya bakal nemenin kamu dengan topik obrolan seputar
1: anak muda,
0: cowok khususnya. Kira-kira mau bahas apa?
1: Mau bahas soal menurut kamu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ini boleh dari sudut pandang cewek ataupun cowok.
0: Benar.
1: Lelaki yang gentleman itu yang kayak gimana
0: nah,
1: sih?
0: Nah, kalau aku lelaki gentleman adalah lelaki yang berani untuk ngomong langsung di depan sesama lelaki gitu. Ketika punya masalah, itu tuh gak langsung ngomong ke orang lain dulu buat nyampein. Itu yang namanya lelaki gentleman. Kalau kamu Jen?
1: Kalau menurut Jen lelaki gentleman itu adalah lelaki yang kalau abis ngedate langsung kamu nggak usah bayar aku aja.
0: Di situ 1-0 aja gitu.
1: Sama lelaki yang berani ngomong kalau dia nggak punya duit buat dinner malam hari ini.
0: Oh, gitu.
1: Minggu depan aja keluarnya.
0: Jadi nggak yang memaksakan untuk untuk dinner dan akhirnya yang bayarin ribet segala macam gitu ya.
1: Jadi terus terang aja.
0: Terus terang bahwa enggak punya duit nih gitu. Gajiannya masih tanggal 10 gitu. Baru nanti di tanggal 10 dijanjiin lah untuk dinner gitu. Kalau versi kamu teman berdua boleh banget di spill di Instagram kita di @2RRSBY.
1: Ada di
0: WhatsApp
1: 0819908952
0: atau di line telepon di 0315342353. Langsung pipi dulu dari Raim Laude aku puterin.

0: lawan jenis atau perempuan, apalagi konteksnya okay. adalah pasangan gitu.
1: Okay, okay.
0: Dan menurut aku apa?
1: Apa?
0: Ketika kita ketika kita lagi di luar gitu ya, lagi main apa segala macam, sesimpel nawarin jaket ketika pasangan kita lagi kedinginan, maksudnya hawanya lagi dingin, terus si cewek kita nggak bawa jaket atau nggak bawa pelindung buat tetap hangat gitu, itu okay. tuh menurut aku sangat gentleman gitu. Kalau kamu Yen?
1: Oke.
0: Okay. Apa? Kalau kamu selain?
1: Kalau aku adalah ketika ada beberapa hal sepele yang padahal itu sebenarnya gentleman banget buat dilakukan sama cowok.
0: Thanks.
1: Adalah.
0: tidur jangan tidur.
1: Adalah ketika keluar sama ceweknya itu langsung jemput di depan rumahnya. Bukan ngeneng doang,
0: jemputnya cewek di depan gang gitu.
1: Jemput cewek depan di depan gang. Terus tinggal ada enggak bayarin. Ini ya. Bukan apa-apa ya, karena ya kalau sebagai cowok aja, Bang.
0: Oh gitu.
1: Cuma
0: jadi
1: ngajak keluar ya kamu ngebayarin.
0: Apalagi gitu. Konteksnya adalah yang ngajak cowoknya.
1: Ya, meskipun split bill itu tidak apa-apa sebenarnya. Tapi ya kalau Nian pribadi, kalau kemisal ada duit ya udah dibayarin. Kalau misal enggak ada duit ya aja memilih untuk tidak keluar. Kalau misalnya dia nawarin buat split bill ya udah gas. Kalau dia lebih memilih untuk kebayarin ya udah gas.
0: Jatuhnya Anda yang lama.
1: Jangan. Terus abis gitu adalah ada lagi. Ketika cowok itu dia ada ceweknya ngomong aku enggak apa-apa. Itu langsung di ajak shopping.
0: Itu konteksnya gitu. Jadi ketika si cewek kamu ini lagi gak baik-baik aja gitu ya, entah moodnya, entah lagi PMS, itu juga tricky banget gitu. Solusinya dari Injan, shopping. Itu yang dia ini pinginin teman berdua. Ya udah deh, abis ini kita bacain joinan kamu di Instagram, di WhatsApp ya. Kalau misalkan se-gentle apa kamu kah, nanti kita bacain bareng dan tetap di Selajang di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Baso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Baso, ngobrole arek Surabaya. Mau dengerin lagu yang kayak gini? Come on and shine the show with me. Atau yang kayak gini?

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman.

0: be too. Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: Masih di Selajang Selasa Bujang tahun 2022 barengan Mas Anhadi di sini dan masih sama
1: Jen tahun 2022.
0: Ya, ini kita langsung bacain dari WhatsApp. Ada Andi Julianto. Katanya lelaki sejati tidak menyakiti kedua orang tuanya, tidak menyakiti saudaranya, tidak menyakiti pasangan dan anaknya. Kalaupun orang lain tidak menyukai perbuatan baiknya, dia tidak membalas dengan fisik, tapi membalasnya dengan naik level dengan bijaksana.
1: Dengan prestasi.
0: Iya, kadang-kadang tuh membalas seseorang tuh bukan pakai otot gitu ya, tapi pakai pembuktian.
1: Pakai otak.
0: Iya, pakai otak gitu. Andi Julianto.
1: Kalau orang tua berarti itu durhaka dong, Bang.
0: Durhaka.
1: Kalau memang mau dikutuk jadi
0: batu.
1: Jadi mie ayam.
0: Mesti gitu. Nih izin minta lagunya boleh-boleh ditulis aja di situ.
1: Tap-tap layar dulu ya yang mau request lagu.
0: Enggak usah tap-tap layar. Terus ada Aditya juga katanya menjadi gentle ketika makan mie ayam. Ketika makan mie ayam sendoknya pasangan kita dilapin dulu katanya.
1: Dilapin.
0: Gitu penting. Ngapain? Si penting. Tapi enggak apa-apa.
1: Itu harus gentle, bro. Dicuci dulu, dilap-lap, dikeringkan,
0: habis ribet.
1: Di steam, terus habis itu dijemur sampai kering.
0: Ribet.
1: Terus disuapin, terus dilapin pakai tisu mulutnya, terus bajunya dilondriin, motornya dicuciin, diservisin motornya, rumahnya dibersihin.
0: Terus dibeli rumah baru. Terlalu gentle dan royal, bro, kalau itu. Karena si Adit gitu.
1: Adit.
0: Terus ada Jesse juga. Katanya kalau aku sih mintanya di treatment selayaknya manusia aja.
1: Katanya Ilham nih. Beberapa hari gak kelihatan nih Bang Ilham nih ya.
0: Oh iya.
1: Kata Bang Ilham lelaki yang gentle itu adalah lelaki yang season ini udah harus emo.
0: Oh, dunia game ya.
1: Katanya emo itu adalah segala prestasi.
0: Oh gitu.
1: Maksudnya gimana ya? Prestasi di atas prestasi.
0: Jadi kayak keren di atas keren gitu ya.
1: King of the King kalau ini tuh prestasi of prestasi.
0: Gak menjawab apapun.
1: Jadi prestasi, di atas prestasi itu masih ada prestasi, masih ada emo gitu maksudnya.
0: Oh gitu.
1: Pencapaian yang paling besar adalah immortal katanya.
0: Ada request lagunya gak?
1: Apa? Ada kayak Ilham. Katanya lagunya itu adalah Rap of Rap.
0: Ada gak sih Rap of Rap
1: Lepas,
0: di sini?
1: Lepas, ada.
0: Ada, oke.
1: Okay. Percuma kamu.
0: Oh ada. Apa katanya?
1: Entertain. Katanya temannya Nicole, tau gak? Nicole, percuma lu artis tapi gak pernah emo ya, sama aja.
0: Oh gitu.
1: Iya, tapi season kemarin emo.
0: Oh dia?
1: Jeffrey Nicole, iya.
0: Oke, okay. Nih tidak ada jawaban apa-apa ya, karena saya tidak ngerti dunia itu. Tadi si Adit minta lagunya Keisha dengan Origami, terus si Jesse tadi minta Gitaf sedia aku sebelum hujan. Terus siapa tadi?
1: Rap of Rap
0: dari Ilham juga disiapin dan ditungguin juga Andi Julianto. Lagunya mau apa? Tapi kita puterin dulu. Ada sedia aku sebelum hujan dari Gitaf.

0: coming. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Hai teman Produa, aku Bella, aku Valen, kami dari Teknik Instrumentasi ITS. Jangan lupa dengerin Sore Jam.

Pengalaman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Ada Indakus dengan Malu-Malu teman berdua, dan Mensi ditemenin sama Sanedi dan Fauzan Azimi di Selajang. Selasanya para bujang teman berdua, dan kita masih ngomongin soal kejentelan-kejentelan lelaki yang dilakukan di kehidupannya teman berdua. Coba kita cek di Instagram, ada Fabian. Katanya cowok gentleman menurut Fabian ini adalah yang banyak ceweknya. Gokil. Mentok, hitungannya sih mentok gitu. Kalau misalkan cowok, kalau misalkan banyak ceweknya, tapi itu tuh relatif ya. Lagi-lagi kita berdua-dua. Ya udah deh. Terus ada siapa lagi di sini, Jan? Coba kita bacain. Ada Nandau katanya. Gak usah digituin. Gak usah digituin.
1: Lelaki gentle itu adalah mengeraskan suara kekalahan dan menerima kekalahan dengan lapang dada.
0: Tidak ada emosi-emosi ya?
1: Iya. Jadi barusan ya soal kekalahan dari game Esport Mobile Legend ya, salah satu game yang mendunia. Dan itu adalah salah satu hal yang dilakukan sama cowok adalah menerima kekalahan.
0: Iya.
1: Jadi dia gak malu. Karena game adalah mencari kemenangan dan kekalahan. Jadi kita kalah, kita harus cari tahu kita timnya kekurangannya kemana. Oh, kita kurang begini-begini. Oke, kita main lagi
0: dan memperbaiki kesalahan itu ya. Iya. Oh gitu. Berarti kayak poinnya gitu. Adalah lelaki tuh harus menerima kekalahan kalau misalkan kalah, dan memperbaiki apa yang jadi kesalahan gitu. Mm-hmm. Keren.
1: Keren.
0: Keren.
1: Oke, okay, ada Kak.
0: Ikip dulu.
1: Siapa?
0: Nando.
1: Oh, siapa Nando? Bacain Nando.
0: Katanya si Nando, gentleman versi aku adalah pulang ngabarin orang tua.
1: Oke.
0: Okay. Itu karena komunikasi semakin kita gede tuh kita gengsian gitu, agak gengsian buat ngabarin gitu. Kalau aku ya, kalau versiku. Nah, si Nando ini kayak ngasih kebiasaan bahwa ya udah gentle tuh harus nge-picture orang tuanya gitu, bahwa si anaknya ini benar-benar baik-baik aja gitu, Nyan.
1: Udah. Komunikasi tuh memang sepenting itu tuh.
0: Iya, benar. Apalagi komunikasi yang emang benar-benar orang-orang penting gitu, kayak misalkan orang tua kita, Nyan ya. Itu penting banget kita. Tadi siapa, Anjan, yang mau kau bacain?
1: Revan.
0: Revandi. Katanya Revan gimana? Katanya Revan. Revan,
1: cowok gentle itu adalah cowok yang mau ngebayar utangnya.
0: Oh, benar. Melunasi segala macam sangkut pautnya ke orang lain gitu.
1: Karena memang utang itu harus dibayar, Bang.
0: Benar, itu hak kita gitu ya.
1: Karena nanti daripada ditagihnya di akhirat.
0: Iya, ribet. Mending diselesain di dunia. Karena umur gak ada yang tahu, Nyen ya. Umur gak ada yang tahu, dan ketika kita sudah selesai, ya jadi sesuatu hal yang harus diselesain di alam sana gitu ya.
1: Betul.
0: Ya udah deh. Ini requestnya si Nando tadi, Tiarandini dengan Adu Bola Mata.
1: Oke.
0: Kita puterin buat kamu semuanya, dan habis ini kita balik lagi.

0: teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Penasaran lagu favorit kamu di minggu ini? Ini dia, pilihan terbaik versi Pro 2 FM. Selamat menikmati!

0: Ada Noah di atas normal nomor 22 udah aku puterin buat kamu dan masih di Selajang barengan Mas Hari dan ada Jan di sini.
1: Yap.
0: Dan ngomongin soal yang namanya gentleman nomor 22 enggak ada habisnya. Standarnya setiap generasi itu berubah-ubah Jan. Kadang tuh di generasi Z, di generasi milenial kemarin pastinya menjadi gentleman tuh standarnya udah berbeda banget. Kalau menurut kamu standar yang kamu pakai sekarang untuk menjadi gentleman selain apapun yang kamu tunjukin tadi apa Jan?
1: Apa lagi ya? Kayaknya ini deh apa namanya? Cewek yang gentle itu dia yang mau langsung ketemu orang tuanya.
0: Oh,
1: lagi-lagi masih ngomongin soal percintaan ya.
0: Ya.
1: Langsung ketemu sama orang tuanya bilang aja kalau weh, kalau aku sangat mencintainya.
0: Ya. Kukira membentak tadi, ternyata enggak ya.
1: Enggak, ini baru aja kena sandwich ya, Bang. Kayak gitu, Bang. Jadi ya udah, urusan terima sama enggak diterima itu urusan belakang, Bang. Yang penting kita udah berani mencoba.
0: Oke. Kalau aku sih setuju banget karena ketika kita gak berani gitu ya atau kita malu atau apapun minder dengan segala sesuatu hal yang kita miliki itu tuh gak akan membuat kamu progres untuk apapun teman-teman.
1: Iya betul sekali, setuju, sepakat, betul, bet.
0: Karena ketika kita menunda-nunda gitu ya, ketika kita berada
1: di sini
0: bersama dia tapi tidak kenalan dengan orang tuanya.
1: Iya.
0: Menurut aku tuh sebuah hal yang kamu akan di situ-situ aja, Bro.
1: Oke, okay, Bro.
0: Terus katanya si Ilham lagi-lagi dia joinan lagi, katanya benar banget katanya Kanjan gitu.
1: Terus ada satu lagi nih katanya Anissa.
0: Anissa
1: dia bilang cowok yang gentle itu, Bang ya. Dia itu yang langsung ngasih closure.
0: Oh.
1: Gitu. Ya, harus kasih alasan, enggak tiba-tiba tuh kayak enggak ngasih kepastian hilang gitu.
0: Iya iya iya.
1: Gitu.
0: Nenek dari
1: gentle, Bang.
0: Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Halo Sumenep, katanya cowok gentle menurut aku berani menanggung akibat dari keputusan yang diambil oleh dirimu sendiri. Yang tadi yang diomongin Jan bener ya. Ketika kamu kalah.
1: Kita tambahin Lordnya, oke.
0: Iya, kita ketika kamu kalah, ketika kamu berada di situasi terpojok gitu ya. Dan itu akibat yang harus kamu tanggung teman berdua. Jadi ya udah terus membangun, terus berbaur dan terus meningkat supaya kamu balik lagi ke standar awal kamu teman berdua.
1: Oke, setuju banget, Bro.
0: Thank you Afif Mukminin. Semoga
1: sehat
0: walafiat, bener sih. Terus ketika kamu berkeputusan, jangan sampai kamu asal ngambil gitu ya. Harus ada banyak perhitungan, harus ada banyak perkiraan supaya kamu gak jatuh di lubang yang sama teman berdua. Ya udah deh, habis ini kita balik lagi masih ngomongin soal perjentel-jentelan. Afif Mukminin, siapa tahu mau request lagu silahkan nanti aku puterin.
1: Anissa tadi mau request Anissa. Nah,
0: mau request apa tuh?
1: Anissa mau request lagunya.
0: Siapa?
1: Ini Bang, siapa namanya? Perunggu. Apa aja Bang, terserah Bang penyiarnya gitu.
0: Oh. Ya udah diputerin 3 kali aja ya. Biar
1: 3 kali aja.
0: Enggak, jangan. 33 kali maksudnya lagunya buat kamu semuanya enjoy.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Aso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

0: Sepertinya kejentelan itu harus selesai di sini, Jan, ya. Dan kamu punya pesan buat cowok-cowok di luar sana nggak? Punya pesan-pesan buat cowok-cowok di luar sana nggak?
1: Pesan-pesan kerawa di sini ini jangan di highlight ya?
0: Iya, enggak. Closing statement aja buat cowok-cowok. Okay.
1: Jadi buat cowok-cowok di luar sana, menjadi gentle itu adalah keharusan bagi kita para pejantan tangguh.
0: Weh, harusnya lagunya itu ya.
1: Karena apa? Karena kita itu dilahirkan sebagai laki. Kita tuh harus gentleman ya. Dan buat para cewek juga harus bisa memberikan
0: berikan apaan, bro?
1: Respect.
0: Respect, iya. Gitu.
1: Kan udah gentle nih ya. Yeah. Yang dilakukan cewek adalah kita enggak minta yang mulu-mulu, hanya respect aja dengan apa yang kita udah lakuin. Kita sebagai cowok udah gentle, kita mengakui kesalahan, kita melakukan sebisa mungkin, sama kayak lagunya Krisye, Bu.
0: Yang
1: selamat
0: pulang.
1: Bukan. Yang namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba. Karena cowok itu ketika udah mencintai ya. Ini tingkatannya udah mencintai ya. Dia itu akan berusaha selama nafas masih akan berhembus.
0: Weh, keren. Keren. Itu ya, gak bisa diulang lagi. Dan statementnya karena kalau diulang lagi udah beda. Ya udah, tahun 22 habis ini ada Music Live Chat berjaringan seluruh Indonesia di Pro 2 FM Jakarta. Bakalan ada siapa? Cek aja di Instastory Instagram kita. Habis ini bakal kita upload dan kamu harus tetap joinan di sini karena di jaga malam nanti ada Dewi Anora yang nemenin kamu. Pokoknya pasti seru, keren dan happy, so fun. Pokoknya keren banget teman berdua. Jadi di sini aja di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Bye-bye.

0: Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, pemerintah akan membuka tiket upacara HUT RI di istana dan menyiapkan 8.100 kuota untuk masyarakat, teman Pro 2. Ini dikatakan juga oleh Wakil Menteri Sekretariat Negara Wamen Sesnek Juri Adrianto, mengatakan pemerintah menyediakan 8.100 kursi bagi masyarakat dan kesempatan tersebut nantinya diperoleh melalui mekanisme perebutan undangan atau war tiket.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang kedua, teman Pro 2. Posei Blackpink dan juga Bruno Mars kini telah berhasil melampaui 2,6 miliar views di YouTube. MV yang dirilis pada tanggal 18 Oktober 2024 ini hanya membutuhkan waktu singkat banget, yaitu sekitar 1 tahun 9 bulan dan 12 hari untuk mendapatkan view yang tembus 2,6 miliar. Hal ini membuat MV ini mencetak rekor baru menjadi MV tercepat yang dipimpin oleh artis wanita yang mencapai 2,6 miliar penonton.
1: Info Pro 2.
0: Ariana akan kembali mengambil jeda dari sorotan publik setelah ia menyelesaikan tour Eternal Sunshine yang masih memiliki 13 pertunjukan lagi dalam sisa tour tersebut. Ia akan berakhir pada tanggal 1 September di London. Jeda ini juga berarti Ariana tidak akan lagi membintangi pementasan ulang Sunday in the Park with George karya Stephen Sondheim di West End yang dijadwalkan akan dibuka musim panas mendatang. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

Music Lancer. Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Produ FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Annette yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Produ eh. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Eddie dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue... di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yay, masih di MLC Music Live Chat dan ternyata masih barengan sama Edi dan juga Elan.
2: Yo dari malam hari ini teman Pro 2 kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
1: Gimana kabar Elan?
2: Alhamdulillah baik banget.
1: Luar biasa.
2: Sehat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
1: Tadi kita ngantri di kamar mandi ya?
2: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
1: Perutnya lagi.
2: Iya, semuanya lagi
1: kepedesan ya.
2: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
1: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
2: Really?
1: Seorang wanita.
2: Oh my god.
1: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
2: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
1: Ya, yes, benar banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
2: Desember 2025.
1: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
2: Udah setengah tahun kita enggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
1: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
2: Saya.
1: Ini apa? Sandi Sandor.
2: Bukan. Jo Sandi.
1: Bukan.
2: Ada sekarang tau gak ya Jo Sandi ya?
1: Gak tau.
2: Pada nonton The Master gak sekarang ya?
1: Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
2: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
1: Yo, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
3: Hai.
1: Halo.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam. Apa kabar, Kak?
1: Luar biasa.
2: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
1: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
3: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
1: Bener sih.
2: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta.
1: Yeah.
2: Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
1: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
3: Iya, betul.
1: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah sebelumnya?
3: Kalau single ya ini pertama kali.
1: Oke.
3: Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
1: Oke.
3: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
1: Bener-bener.
3: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
1: ketinggalan nih.
3: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget yang yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah, lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
1: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
3: Iya betul. Okay. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
1: Seru.
2: Biar ada anet.
3: Ada.
2: keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
3: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu artinya sebenarnya.
1: Kenapa harus bersembunyi?
2: Iya.
1: Ada apa dengan hubungan itu?
2: Ada apa ya?
3: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang, ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: I see.
2: Pertanyaan pamungkas ya.
1: Aduh.
2: Apakah ini cerita pribadi Anet? Apakah
3: menjebak nih?
2: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
3: Bisa jadi cerita kita berdua.
2: Bareng-bareng ya ternyata.
3: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
1: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
3: Iya,
1: ya,
3: betul.
1: Kutip itu ya.
3: Betul.
2: Kayak me versus everybody gitu ya. Kayak gitu ya kurang lebih. Ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
3: Iya, seperti itu.
1: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
3: Iya, betul.
1: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
3: Bener.
1: Yang romantisnya tuh apanya?
3: Sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
2: Aduh.
1: Perjuangan. Dalam membela cinta.
2: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu aneh tuh kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
1: Bener.
2: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
1: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman berdua juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
3: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua, kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
1: Oke, benar.
2: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
3: Betul, okay. Jadi ada istilah dari Gen Z kak, okay. Gini, private but not secret, ada yang kayak gitu.
1: Bener.
3: Ngerti kan kamu?
1: Paham.
3: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
2: Low key aja.
3: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya itu ada part itu juga kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
1: Nah,
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
3: Yes, boleh.
1: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
3: Yes.
1: Jadi buat kamu teman Broadway yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Broadway FM Jakarta di 0811-801-05.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: itu dia Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, enggak segalau itu sih dari musiknya juga, maksudnya lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya
1: ada gitu, tapi kan? Deep banget sih lagu ini ternyata. Benar. Waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes Pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih,
2: di bagian
1: dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes Pildunnya tuh apa maksudnya ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Jadul. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh.
0: Iya.
2: Oh. Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pengen dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Ya sengaja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya gak ada kayak gitu. Okay. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu. Okay. Kayak boleh gak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along. Ya,
0: seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya.
2: Betul.
0: Yang semangat. Yang semangat.
1: Yang semangat. Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja. Soon ya. Yeah. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga.
1: Oh ya.
2: Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh iya sih. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Okay. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan.
0: Oke.
2: Okay. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Okay. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber. Okay. Kucing hitam gitu dia. Okay. British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Kayak aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya. Iya dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk
2: Oke.
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya, yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu, jadi nyambung lah.
1: Kira-kira Conjuring gitu cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada biopik kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya. Boleh.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih gitu, sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan cepat.
0: Alright.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka.
2: Thank
1: katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya.
0: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet Pro 1 terus ke Pro 2.
0: Okay.
1: Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada proyek gitu kan, bareng
1: Baku Cakar.
2: Yes. Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Semuanya hits banget.
2: Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari.
1: Terus kayak
2: mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Dari Susan.
0: Susan. Kalau gede.
1: Dewasa tuh. Lagunya.
0: Lo kan kita dewasa dari Susan.
1: Iya, benar. Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus ntar kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, nah, itu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar kita.
1: Soon, mungkin.
0: Ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini ya.
0: Nice. Alright.
1: Terus lagi ya? Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi gitu bagus. Tapi ya oke, kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Iya, bener. Kita paham. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya. Betul. Ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana. Gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener.
1: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini
1: dari Noval
0: Algiveri.
1: Katanya halo Dik Anet.
2: Asik. Aduh. Dik Anet. Iya kak.
1: Dik.
2: Siap kak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Okay. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat ditanya. Gimana? Nih ya.
0: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah sambil kita rilis single dulu.
1: Okay.
2: Semoga tahun depan ya guys. Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Ditunggu, okay. Ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya besok ke Cirebon net. Ada yang lain. Besok ke Cirebon.
0: Besok ke Cirebon. Net. Ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya, kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Ya nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya bener.
0: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Ke Point Coffee. Point Coffee. Gak usah, sorry. Iya.
0: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak net ke Padang net?
2: Ingin waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi.
1: Kapau.
2: Kapau ya, namanya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Temuin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single dulu ya.
2: Iya,
0: sebelum
2: betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album,
0: yes. Album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin. Kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi Dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request kesini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Bumi. Waduh, playlistnya berarti full Anet semua.
2: Iya, jadi gitu. Pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin ulang tahun aku aja kali.
1: Boleh.
2: Ya, ingat ya kan 18 Oktober.
0: 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian kesini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah. Oke.
2: Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan masa nggak boleh?
0: Gak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
1: Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Produ FM Indonesia juga pastinya teman Produ ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya kak.
0: Wah itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon. Cirebon.
0: Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much, Ane.
2: Thank you banget, Ane. Thank you.
0: Selalu
2: sukses, sehat, bahagia selalu.
0: Sukses selalu dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar Prodo FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen dan juga
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye-bye.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Sembilan 5,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pro 2. Apa kabar kamu malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat, karena aku di sini juga lagi sehat-sehatnya. Akhirnya bisa nemenin kamu juga di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti di jam 12 malam. Edisi hari Selasa 4 Agustus 2026, teman Pro 2 nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik, juga informasi-informasi menarik tentunya. Iya. Buat kamu yang malam hari ini ternyata lagi santai, lagi duduk-duduk atau bahkan tidur-tiduran, aduh enak banget, sembari menikmati anginnya kota Surabaya ya. Menurut aku beberapa hari ini Surabaya anginnya lagi kenceng-kenceng banget nih. Tapi kalau kamu lagi dengerin Pro 2 FM-nya di halaman rumah, jangan lupa pakai jaket atau baju yang tebel ya, atau pakai selimut, takutnya kamu nanti masuk angin lagi. Pokoknya malam ini jangan ada yang galau, jangan ada yang pusing, karena aku pengen banget ngajakin kamu untuk sedikit terobses dengan sesuatu yang mungkin bisa membuat kamu berhayal lebih baik ya, teman Pro 2. Menghayalkan hal-hal yang lebih baik, khususnya untuk memanifesting hidup kamu juga. Karena ada Olivia Rodrigo yang mengawali perjumpaan kita dengan lagunya Obses.

jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com. No sé cuál decir grosería.

0: Yodin, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.
3: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.

0: Fadil.
1: Memang sih, gak apa-apa kita tuh berantem terus-terusan ya. Walaupun beribu-ribu kali berantem, tapi berharap baliknya membawa rasa cinta dan rindu yang penuh juga, teman Pro2. Karena kalau dalam hubungan ada berantem-berantemnya, gondok-gondokannya, itu tuh bumbu, ya kan? Bumbu agar semakin erat, kasih sayangnya, semakin cinta, ya kan? Apalagi kalau kamu ternyata tipikal orang yang dikit-dikit curigaan. Wah, yang kayak gitu tuh kebiasaannya cewek gak sih, teman berdua? Cowok tuh menurut aku jarang ya, ya benar-benar kayak overprotective. Karena menurut aku sih, cowok tuh kalau udah, ya udah gitu loh, aku suka sama kamu gitu, dan aku gak akan kemana-mana, udah sama kamu aja stay-nya. Dia tuh gak akan benar-benar yang bikin kita terkekang gitu, iya kan? Kebanyakan, ada juga yang enggak sih. Adrian Khalif tadi ya, 2001 kali aku puterin buat kamu sebagai pengingat bahwa ya berantem-berantem aja gak apa-apa, tapi ya harus balik lagi, teman Pro2. Anyway, kemarin kan aku udah inspoin ya, kalau Bintang Radio 2026 tuh udah balik lagi, teman Pro2. Kalau kamu ngerasa ya bahwa bakat bernyanyi kamu tuh tidak pantas untuk dipendam, udah buruan kamu daftar aja, iya kan? Pendaftarannya udah mulai dibuka juga sih, teman Pro2. Kamu bisa cek lebih lengkapnya di RRI_Surabaya Instagramnya, iya. Karena memang pendaftarannya ini masih sama kayak tahun kemarin, yaitu melalui online, di mana ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Salah satunya sebelum kamu daftar, kamu daftarnya itu melalui online ya, dan daftarnya di bintangradio.rri.id, teman Pro2. Jadi kamu ke webnya bintangradio.rri.id. Kemudian jangan lupa juga follow Instagramnya bintangradio.id, Instagramnya RRI_Surabaya juga, teman Pro2. Ya, kalau bisa follow juga akun TikToknya bintangradio.id dan YouTube nya di subscribe Bintang Radio Indonesia. Kemudian jangan lupa untuk upload video kamu nyanyi untuk lagu pop Indonesia dan pop daerah. Nah, kalau kamu pengen tahu contohnya, kamu buruan langsung mampir ke Instagramnya RRI Surabaya. Jangan lupa diposting di akun kamu, kasih hashtag Bintang Radio 26 Surabaya. Kemudian akunnya harus kamu tag juga ya, beberapa akun. Kamu bisa cek aja di postingan terbarunya RRI Surabaya, teman Pro2 ya. Ini sepertinya ini aku yang salah apa gimana ya? Enggak. Kayaknya memang pendaftaran masih terus dibuka sampai nanti di awal September ya, teman Pro2. Jadi kalau kamu mau

melatih vokal kamu dulu, masih ada kesempatan sih. Tapi paling tidak kamu harus cek dulu di Instagramnya RRI_Surabaya biar kamu paham banget rules untuk kedaftar Bintang Radio 2026 ini. Aduh, aku gak sabar deh ketemu sama penyanyi-penyanyi muda baru-baru yang gabung lagi atau ikutan lagi di Bintang Radio tahun ini, Teman Pro 2. Karena dari tahun ke tahun tuh banyak banget antusiasnya yang ikut dengan talenta-talenta suara yang begitu bagus banget. Aku sampai mikir, kenapa ya orang-orang tuh suaranya bagus kalau buat nyanyi gitu, kenapa aku enggak? Makanya aku disuruh cuma nemenin kamu untuk siaran aja, nggak untuk menghibur dengan menyanyi gitu, Teman Pro 2. Karena pasti kamu akan membayangkan kalau aku nemenin kamu dengan suaraku yang sumbang ini. Nyanyinya malah kayak gak karu-karuan gitu ya. Tapi kalau kamu pengen mencoba peruntungan kamu di Bintang Radio tahun ini, dicoba aja, Teman Pro 2. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena kesempatan itu tidak datang dua kali.

sektor industri pengolahan sampai energi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan, tinggal diawasi implementasinya. Karena yang paling terasa nanti bukan angka triliunan, tapi peluang kerja.

Jaga malam masih nemenin kamu bareng sama Dewi Anora di sini, teman berdua. Aku harap kamu gak galau-galau lagi ya. Walaupun kayaknya di awal Agustus mungkin agak kerasa happy gak sih, teman berdua? Karena aku merasa kalau di Agustus tuh selalu semuanya terasa happy. Ya, selain karena banyak agenda kegiatan untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ya kan? Tapi juga mungkin banyak cuan. Karena masih awal ya. Tapi beneran loh teman pro 2, karena kalau ngerasa di bulan Agustus tuh kita banyak kegiatan ya, apalagi kalau kamu mungkin yang di kantor, kantornya super aktif, banyak lomba-lomba, terus juga ada bazar, mungkin ada agenda-agenda tertentu yang memang selalu dirayakan di bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus ini juga kayaknya akan ada yang merayakan sesuatu nih teman pro 2, sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu. Tahu kan lagu siapa itu teman pro 2? Iya, Syahrini teman pro 2 yang membawa kabar bahwa dia tuh bakal comeback setelah 7 tahun vakum dari dunia menyanyi teman pro 2 alias musik Indonesia, iya kan? Bahkan ini dikabarkan dia bakal rilis single baru. Kalau lewat postingan Instagramnya ya, dia tuh ada konten atau video yang menunjukkan bahwa dia nantinya akan kembali. Tulisannya, aku kembali ada tanggal 07.08.26. Berarti di tanggal 7 nanti nih teman pro 2. Cuman belum tahu nih apa ya. Bahkan gak cuman itu. Jadi dia itu ada 3 feed yang dia posting melalui SYR Records teman pro 2. Ini sepertinya memang dari labelnya Princess Syahrini gitu kan. Di postingan kedua ada potongan lirik sepertinya teman pro 2 dari single barunya Syahrini. Kau selalu akan menjadi yang utama, yang bertahta di hatiku. Asik. Aku yakin ini lagu penuh cinta sih teman berdua. Akankah lagu ini memang dipersembahkan untuk suami tercintanya Syahrini, ya kan? Gak tahu deh. Nah, postingan yang terakhir dia ngasih spill lagi, ada tanggal 07.08.26. Kemudian ada tiga kata, yaitu kau yang utama. Apakah ini judul lagunya? Kayak memang netizen dibikin menebak-nebak begitu ya. Tapi kalau dari captionnya, memang ini sepertinya adalah cerita yang berlanjut dengan babak baru, tapi tetap sebagai dirinya Syahrini sendiri. Benar-benar penuh teka-teki ya. Dan sepertinya dia memang kolaborasi bersama dengan Andi Rianto dan juga Dee Lestari teman pro 2. Udah dipastikan judulnya Kau Yang Utama, nanti di tanggal 7 Agustus 2026, which is 3 hari lagi ini. Gak sabar banget pengen dengar karya terbarunya Princess Syahrini, Inces, maju mundur, maju mundur cantik. Udah lama banget ya dia tuh gak seliweran di layar TV. Kemudian juga karena dia tuh punya Instagram doang sih teman pro 2, bahkan dia gak tahu TikTok gitu loh. Live TikTok aja tuh dia ngikut di adiknya gitu. Jadi mungkin kita tidak melihat aksi-aksi heroiknya dia di TikTok ya. Mungkin habis ini setelah rilis single baru, bolehlah bikin akun TikTok Tok Inces Syahrini ya. Mungkin yang kangen sama lagu-lagunya Syahrini atau dengan suara merdu dan manjanya, boleh kali ya kita dengerin malam hari ini Semua Karena Cinta dari Syahrini.

Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

teman-teman Pro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Lelaki Buaya Darat dari Novia Bahdim, teman berdua. Asik juga dibawain sama Novia Bahdim, ya kan? Ini adalah lagu-lagu cegilnya anak-anak tahun 2000-an, ya kan? Milenial ini, teman berdua. Tapi kalau sekarang bisa dinikmati lagi melalui Novia Bahdim, ya alhamdulillah nih, Gen Z dan Gen Alpha juga bisa menikmati lagi, ya kan? Nanti di jam 9 sampai jam 11 malam, teman berdua, kita bakal cerita-cerita lagi nih, lebih ke deep talk lah ya, di cerita penutup hari, teman berdua. Aku udah siapin satu pembahasan yang kayaknya wajib banget kita bahas, khususnya kamu yang sedang berjuang untuk menunjukkan sebuah hasil maksimal kepada mereka-mereka yang selalu ngejudge kamu, terus juga istilahnya memandang kamu sebelah mata. Wih, apa-apa-apa-apa nanti ya di cerita penutup hari dari jam 9 sampai 11 malam.

0: waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Hei Re, pengen ngerti update lagu anyar?
2: Halo.
1: Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik.

teman berdua, kalau ngomongin sebuah usaha tuh kayaknya kita yang selalu berharap bahwa usaha kita tuh tidak akan pernah gagal gitu ya. Istilahnya benar-benar kita mendapatkan hasil yang maksimal dari segala macam usaha. Tapi terkadang usaha yang kita jalani tuh membuat mata orang tuh silau gitu loh teman berdua. Ngerasanya apa yang kita lakuin tuh salah, apa yang kita lakuin tuh ih harusnya gak kayak gitu, ih masa sih kamu bisa. Lebih banyak meremehkan gitu ya. Ingat, ngeremehin orang tuh juga gak baik teman berdua. Pernahkah kamu mendapatkan perlakuan kayak gitu, dimana kamu sedang berusaha tapi hanya judge dan judge yang kamu dapetin teman berdua, bukan sebuah dukungan gitu ya. Kalau sudah kayak gitu tuh biasanya memang bikin mental kita agak sedikit ciut teman berdua, berasa kayak aduh kayaknya udah deh gak usah dilakuin lagi, kok kayak jadi gak percaya diri gitu ya. Padahal seharusnya ya jangan sih, malah kita harusnya membuktikan gak sih teman berdua sama mereka itu yang sukanya ngejudge kita, mematahkan segala macam semangat kita, mematahkan segala macam usaha kita juga gitu. Cuman setiap orang juga pasti punya cara yang berbeda-beda untuk bisa menunjukkan kepada mereka usaha kita tuh akan bisa berhasil kok gitu. Istilahnya kalau kata orang sekarang tuh bikin dia terdiam dengan hasil dari usahamu.

kita buktikan bersama-sama. Jangan sampai kamu jadi terbebani dengan segala macam omongan, sikap dari orang-orang yang meremehkan kamu atau merendahkan kamu, ya kan? Cerita aja, curhat aja di cerita penutup hari malam ini. Tentunya aku temenin sampai jam 11 malam.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Shakira Fir, Malam Mingguku featuring sama Yovie Widianto teman Pro 2. Walaupun malam minggu masih jauh ya, baru kemarin malam mingguan, masa mau malam mingguan lagi sih teman Pro 2. Gak adil dong untuk hari-hari lain karena gak bisa kamu lewatin juga. Harusnya bisa dilewatin semua dengan penuh kesenangan tentunya ya. Kalau bicara tentang bagaimana menyikapi orang-orang yang selalu ngejudge kita, mematahkan semangat kita begitu ya, memang pengen banget terkadang bisa membuat mereka tuh terdiam, terbungkam. Wah, cuman terkadang selalu berpikiran kayak pusing ya kalau harus mikirin apa kata orang gitu. Iya, makanya kita melakukan hal-hal yang mungkin kesannya tuh kita kayak gak gubris gitu loh, tapi bisa benar-benar ngena ke egonya mereka. Weh, langsung kena ego plus mentalnya mereka gitu tuh bang bro dua ya. Kalau di Instagram udah ada yang gabungan di malam hari ini, katanya indimin aja kak, dari Rianto 2017. Lahirmu 2017 apa gimana Rianto? Atau baru bikin Instagram di tahun 2017 nih? Didiemin aja. Ada benernya sih, boleh-boleh aja kalau mau didiemin ya. Tapi terkadang ngediemin orang yang terus-terusan mengganggu hidup kita tuh kayaknya kurang effort gak sih teman bro dua? Terlalu effortless banget gitu loh. Kasih gebrakan yang bikin mereka tuh shock teman bro dua. Tapi thank you deh kalau kamu memang lebih memilih diem ya Rianto. Minta lagunya ini Mary yang 2002. Malam-malam nih kenapa minta lagu ini? Oke deh, habis ini aku putarin spesial buat kamu ya. Tapi kalau kamu juga pengen cerita-cerita nih bagaimana cara kamu bisa membuat mereka terdiam yang selalu ngejudge kamu, yang selalu ngusik hidup kamu, langsung aja kamu gabungan di cerita penutup hari malam ini lewat WhatsApp 081908952 di Instagram @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital. Mungkin kalau kamu tanya kayak gimana aku menyikapi mereka-mereka yang seperti itu, nanti deh aku bakal spill spesial buat kamu. Sekarang kita dengerin dulu ya Anna Mary dengan lagunya 2002.

Teman berdua, ada satu hal yang selalu bikin kota ini hidup dan punya jiwa. Ya, apalagi kalau bukan warna hijau khas tim baju hijau. 99 tahun lamanya, lambang di dada itu selalu jadi saksi bisu perjuangan kita. Ini bukan cuma tentang 11 pemain di lapangan, tetapi tentang mimpi dan juga estafet kebanggaan yang diturunkan ke kita, anak muda zaman sekarang. Semangat itu nggak boleh hilang, mesti tetap membara di dalam dada. Jadi, mari kita tiup lilin sama-sama sambil selipkan doa paling tinggi supaya tim kesayangan kita selalu jaya di papan atas. Selamat hari jadi sang legenda, panjang umur kejayaan, salam satu nyali, Wani.

Thank you banget teman Pro 2, kamu masih setia di cerita penutup hari jaga malam kali ini ditemenin sama Dewi Anora. Tentunya ngejekin kamu buat cerita-cerita, deep talk, curhat-curhat, apapun yang pengen kamu curhatin atau bahkan pengen ngikutin apa yang pengen aku bahas malam ini sama kamu. Khususnya tentang bagaimana kamu memberikan sikap pada orang-orang yang selalu kayak nggak pernah seneng gitu melihat kita berusaha apapun itu usaha kita ya teman berdua. Yang paling penting adalah sebenarnya memang tidak menggubris itu ada baiknya. Cuman kalau dibiarkan terkadang orang-orang kayak gitu tuh malah ngelunjak. Iya gak sih? mungkin bisa memberikan sebuah pembelajaran yang langsung kena gitu loh untuk mental mereka dan juga ego mereka teman berdua. Terkadang kalau ego tersentil atau tersenggol sedikit pun tuh udah kayak panik, gopo, dan mereka juga pasti akan ngerasa aku harus bisa nih seperti dia juga gitu. Kalau udah ada di titik kayak gitu kayaknya udah berhasil membuat seseorang tuh kicep gitu ya sama keberhasilan kita. Selain itu juga tentang usaha kita yang mungkin udah benar-benar bisa membuktikan bahwa berhasil nih. Aku pernah di istilahnya apa ya, di judge, kemudian dipandang sebelah mata seperti itu teman berdua. Gara-gara mungkin aku memilih jalan yang cukup berbeda, yaitu kuliah sambil kerja. Kayaknya tuh kalau sekarang lumrah aja gak sih teman berdua. Bahkan kesini-kesini aku semakin tahu banyak orang yang kerja sambil kuliah ya. Aku kira cuman aku aja dulu waktu itu. Ternyata enggak juga sih. Teman-teman aku juga banyak yang kuliah sambil kerja. Dan kata-kata di mana bahwa aku tidak akan pernah bisa untuk menyelesaikan itu semua, apalagi dengan kesibukan aku yang bekerja office hour ya, dari jam 8 sampai jam 5 gitu, atau seharian kayaknya gak akan ada waktu untuk bisa ngerjain tugas-tugas kuliah yang begitu berat. Awalnya memang aku minder sih, sempat kayak mau mengurungkan diri untuk gak deh, gak jadi kuliah, kerja aja cari duit. Tapi ternyata setelah aku jalani, enjoy dan menikmati lah istilahnya ya. Gak terlalu berat kok teman berdua untuk menjalani dua hal yang berbeda, yaitu belajar dan bekerja ya. Yang satu cari duit, yang satu ngebayar duit, ngabisin duit. Tapi untuk pendidikan gitu kan ya, ternyata gak berat-berat banget. Nah mungkin ini juga bisa jadi solusi kamu yang mungkin saat ini lagi berpikiran bahwa apakah aku harus benar-benar kuliah, apakah aku harus kerja aja, atau bahkan menjalaninya dua-duanya gitu. Menurut aku kalau memang sanggup, waktunya ada, tenaga kamu masih oke, masih strong gitu kan ya, jalanin aja dua-duanya teman berdua. Sekarang tuh banyak banget kampus-kampus yang menyediakan kelas karyawan, iya kan? Dimana kamu pagi sampai sore mungkin bisa kerja, sore ke malamnya kamu bisa lanjut untuk kuliah. Dibilang tugasnya nanti gimana ngerjainnya, kan ada waktu libur. Gak mungkin waktu libur kamu jadikan full untuk liburan kan? Gak mungkin dalam sebulan, Sabtu Minggu, itu tuh kamu jadikan benar-benar dalam waktu 4 minggu tuh benar-benar liburan, kan enggak. Pasti bisa kok teman berdua. And see, aku benar-benar menyelesaikan studi aku, kuliah aku sembari bekerja gitu loh. Sembari juga aku menunjukkan postingan-postingan wisuda aku gitu ya, biar mereka-mereka yang judge aku sebelumnya tuh tahu bahwa aku selesai nih, bahkan tepat waktu, gak ngaret, gak molor sedikit pun, dan gak ada yang ngulang satu pun mata kuliahnya. Itu menurut aku sebuah pencapaian yang bagus banget untuk bisa ngebuat mereka yang ngejudge aku tuh jadi terdiam, terbungkam teman berdua. Berarti sebenarnya kita bisa loh membuat mereka tuh terdiam dengan pencapaian kita, sembari kita tuh juga usaha dan tidak usah menggubris. Bener sih, gak usah digubris, didiemin aja. Tapi kita tetap usaha untuk bisa ngebuktiin itu semua teman berdua. Adakah kisahnya yang sama kayak aku? Atau bahkan kayak Rianto tadi, cukup didiemin aja gitu teman berdua. Langsung kamu cerita, kamu curhat lewat WhatsApp boleh, Instagram boleh, atau aplikasi RRI Digital. Karena bakal aku temenin sampai jam 11 malam, kita cerita-cerita di Cerita Penutup Hari.

Like the way you kiss me, Artemas, teman Pro 2. Aku puterin spesial buat kamu yang mungkin lagi membayangkan sesuai dengan judulnya begitu. Ya teman Pro 2, lagi seneng-senengnya tuh kayaknya. Udah, jangan dibayangin ya. Sekarang kita akan bayangin orang-orang yang mungkin pengen kamu membuat apa ya, pengen kamu buat diem lah istilahnya gitu, karena mungkin keseringan banget ngejudge kamu. Tapi pernah gak sih mendapatkan judge comment, apalagi ya khususnya di netizen-netizen yang ada di sosial media kamu gitu teman Bro, yang kayak bener-bener nyakitin banget gitu loh. Kok bisa sih? Kenapa ya? Bahkan terkadang kalau kita ngelihat ya di FYP-FYP tuh ada video-video orang yang mungkin lagi berantem, lagi saling kata-katain gitu ya. Kita tuh ngelihatnya tuh kayak miris gitu loh. Kok bisa ya mereka sekejam itu, sejahat itu? Tapi bisa jadi hal itu tuh terjadi juga sama kita loh teman Pro 2. Bisa jadi apa yang mereka lakukan itu tuh memang di luar kesadaran. Gimana ya, di luar kesadaran atau kemampuan mereka, bahkan mungkin istilahnya tanpa sadar hal itu terjadi begitu aja. Makanya kita sebagai manusia itu harus banyak-banyak istighfar ya kan, kalau dirasa udah ada emosi-emosi yang mendarah daging nih, atau bahkan perasaan-perasaan yang sedikit garang atau emosi itu lagi mau mencuat-cuatnya, kita harus benar-benar banyak-banyak sadar diri dulu, tarik nafas ya, inhale, exhale, kemudian juga istighfar teman Pro 2, supaya emosi yang meluap-luap, meledak-ledak itu tidak tersampaikan, tidak keluar gitu kan, dan akhirnya kita bisa cukup aman lah ya dengan posisi kita teman Pro 2. Terkadang emosi kita yang meluap-luap, meluap-luap, meledak-ledak itu tuh bisa membawa permasalahan yang buruk juga untuk kita. Makanya apalagi dengan sekarang tuh orang-orang dikit-dikit video posting, ramein, viralin kayak gitu ya. Benar-benar harus ngejaga sikap banget sih kalau di khalayak umum. Tapi sebisa mungkin itu bukan hanya karena jaim atau bukan hanya karena kamu takut aja viral gitu. Tapi sebisa mungkin ya memang kita punya manner yang baik ya. Susah banget rasanya menjaga emosi ini, apalagi kalau kamu adalah orang yang memang gampang emosi banget. Punya kan temen yang gampang banget emosi gitu loh. Walaupun terkadang itu cuma bercandaan, tapi apa-apa dibawa emosi teman Pro 2. Nah itu yang bahaya banget sih. Bener-bener kita harus bisa mengkontrol emosi itu. Anyway, di cerita penutup hari malam ini juga aku masih ngajakin kamu buat cerita bagaimana caranya membuat orang yang suka ngejudge kamu tuh terdiam, tercengang, terpanah dengan hasil usaha kamu teman Pro 2. Ada yang kayak ngelawan. Iya kan, ini Fitria nih. Kalau aku sih dilawan aja ya orang-orang kayak gitu, karena biar mereka tuh bisa tahu kalau kita orangnya bisa ngelawan. Iya. Mungkin kalau Rianto tadi, Rianto ya namanya. Dia memang lebih milih diem, tapi ingin memberikan hasil juga gitu. Tapi kalau Fitria ini kayak lebih garang ya, lebih garang, terus juga terkadang orang-orang kayak yang suka ngeremehin orang itu memang perlu dikasih paham sih Fit ya, harus benar-benar langsung di ces gitu, langsung bukan dikata-katain ya, tapi memang ditegur, setegur-tegurnya, ditegur supaya kayak shock lah istilahnya. Oh ternyata dia bisa melawan ya, karena kebanyakan mungkin orang yang sok dalam arti bisa ngejudge, menghakimi tuh melihat lawannya dia tuh orang-orang yang lemah, tidak bisa melawan. Makanya kalau kamu dirasa bisa melawan, lawan aja teman Pro 2, biar dia tahu dia berhadapan sama siapa. Adakah yang sama dengan Fitri atau bahkan sama Rianto tadi? Boleh gabungan aja, masih aku tungguin gabungan kamu. Masih panjang juga nih teman Pro 2, sampai jam 11 malam loh. Mungkin malam ini juga kamu ada yang lagi gak bisa tidur, berasa capek tapi kok mau meremin mata, menjemin mata tuh agak susah gitu ya. Mungkin kuncinya adalah gabungan dulu, sembari juga dengerin lagu-lagu yang spesial seperti lagunya One Republic 1 ini, Give Me Something Special For You.

Inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

0: Teman Pro 2 saat ini kan sudah masuk di menit ke-21 lepas dari jam 10 malam ya. Harusnya jalanan pemuda, khusus jalan kota Surabaya agak sedikit lengang karena udah malam lah istilahnya. Tapi kok barusan kayak rame banget, kayak ada konvoy sambil bawa-bawa bendera Persebaya gitu kan ya. Cukup rame nih di jalan pemuda tadi Teman Pro 2. Pas aku cek ternyata Persebaya ini berhasil menumbangkan Arema FC dengan 1-0. Dan akhirnya melaju ke final Piala Presiden 2026. Keren gak tuh Teman Pro 2 ya kan? Ini dalam laga semifinal Piala Presiden 2026 ya, di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, Teman Pro 2. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Persebaya ke partai final Piala Presiden 2026 dan akan melawan Persib Bandung nantinya dalam perebutan gelar juara pada Kamis alias 2 hari lagi ya Teman Pro 2, tanggal 6 Agustus 2026. Persebaya memang tampil cukup menyerang di malam hari ini, bahkan itu terlihat dari menit-menit awal Teman Pro 2. Tim asuhan Bernardo Tavares ini juga mendapatkan peluang pertama di menit ke-6 lewat kakian Mabela, striker asal Kongo, tapi tendangannya masih bisa diamankan oleh kipernya Arema FC. Persebaya memang berusaha tampil menekan, tapi tim bajul ijo masih kesulitan juga ternyata untuk mencetak gol dengan cepat ya. Berada di menit ke-18, Persebaya justru kecolongan Teman Pro 2, cuman gol Arema FC ini tersebut dianulir ya sama wasit karena berada dalam posisi offset Teman Pro 2. Wih. Dan akhirnya golnya Persebaya ini ada di menit 45, itu juga mengubah papan skor jadi 1-0 ya, hingga di babak terakhir bahkan dari Tanjung Verde Teman Pro 2. Ay, keren banget nih. Untungnya di Bali Teman Pro 2 ya, udah ngebayangin kan ya, karena memang supporter dari Persebaya dan juga Arema FC itu benar-benar supporter yang sangat besar. Bukan hanya kepadatan lalu lintas saja yang akan terjadi begitu ya, tapi ramenya Surabaya ini pasti akan benar-benar rame. Surabaya Barat nih UMKM-nya pasti akan laris manis sebenarnya, cuman ternyata lebih memilih di Bali aja. Ya mungkin sembari sekalian liburan kali ya buat para supporter yang ingin kesana juga. Tapi selamat deh untuk Persebaya Surabaya ya, yongin nih lho, re sing dintente nih karo bonek mania ya kan. Dan berharapnya nanti bertemu dengan Bobotoh aing weh Persib Bandung di hari Kamis nanti memang bisa menghasilkan hasil yang maksimal ya, dan Persebaya Surabaya bisa pulang membawa juara Piala Presiden 2026. Amin.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih pakai ditanya.

Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Bakso, ngobrole arek Surabaya.
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih kenapa 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara? Momen ini mengenang operasi udara pertama di Indonesia di tahun 1947, sekaligus gugurnya pahlawan seperti Adi Sucipto dan Abdul Rahman Saleh setelah pesawat pembawa bantuan medis ditembak jatuh musuh. Peristiwa heroik inilah yang jadi simbol keberanian dan pengabdian TNI Angkatan Udara untuk negeri.
2: Terbaik kamu, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Laman Pro2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur. Pro 2 FM.

0: Medicine Bear dengan lagunya Bitter Sweet, teman berdua. Cukup manis kayaknya ya malam hari ini. Apalagi kalau kamu lagi dikasih semangat, lagi deep talk juga sama pasangan kamu. Wah, seneng gak sih kalau setiap malam selalu ditanyain gimana hari ini, ada hal seru apa gitu ya. Kayak kesannya kita benar-benar diperhatiin gitu. Mungkin dalam sehari tuh kita chattingnya agak sedikit jarang karena mungkin sibuk satu sama lain ya. Tapi di saat malam tiba, kesibukan itu sudah tidak ada, apalagi benar-benar udah tinggal santainya aja, yang ditunggu adalah sebuah perhatian dari pasangan, yaitu pertanyaan-pertanyaan simple tapi penuh makna. Makna dalam arti adalah sebuah kepedulian dari pasangan yang ingin tahu gimana kondisi hari ini, perasaannya, kondisi mentalnya, rasa capeknya itu seperti apa. Pasti pengen tahu teman berdua. Itu adalah salah satu kita untuk melepaskan rasa lelah, rasa capek yang mungkin sudah numpuk dari pagi sampai malam bahkan ya. Beruntung pokoknya kalau kamu punya pasangan yang bisa saling mengerti seperti itu, dipertahankan ya. Kalau di cerita penutup hari malam ini memang kita ngomongin masalah orang-orang yang selalu ngejudge, selalu memandang kita sebelah mata, selalu meremehkan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita omongkan, apapun yang kita usahakan gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar bisa membuat mereka-mereka yang seperti itu tuh terdiam, kicep, tapi benar-benar akhirnya mengapresiasi apa yang kita lakukan. Banyak hal sebenarnya yang bisa kamu lakukan, mungkin tadi benar-benar bisa langsung to the point, langsung negur, langsung menekankan bahwa gak baik untuk bisa ngejudge orang seperti itu, tapi kita harus menunjukkan hal yang baik juga, atau bahkan hanya diem aja. Yang penting jangan diam-diam menghanyutkan ya. Aduh, parah kalau harus diam-diam menghanyutkan teman berdua. Malam ini cukup syahdu kayaknya ya, walaupun mungkin sedari siang atau pagi sampai sore tadi cukup terik, cukup cerah, tapi malam ini gak terlalu panas-panas banget ya, masih ada sedikit sejuk-sejuknya karena kota Surabaya memang lagi berangin banget teman berdua. Aku harap kamu juga malam ini sudah bersiap untuk istirahat, tetap juga menjaga kondisi kesehatan tubuh kamu, karena beberapa teman-teman aku ternyata memang lagi mengalami radang, sakit tenggorokan, batuk, pilek. Mungkin cuacanya memang lagi cukup ekstrim begitu ya, dari panas, berangin, kadang tiba-tiba mendung ya, yang benar-benar bisa membuat imunitas tubuh kamu semakin menipis, berkurang gitu. Jadi harus bisa menjaga kondisi kesehatan tubuh kamu. Yang paling utama, ngejaga kesehatan tubuh juga sambil merelaksasi pikiran dan hati kamu dengan lagu-lagu yang selalu aku puterin buat kamu. Malam ini boleh gak sih aku ngajakin kamu untuk apa sih? Boleh lah ya. Ada Rosé featuring Bruno Mars, apa sih?
1: 장이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Teman Pro2, thank you banget ya buat kamu yang ternyata setia banget sama Pro2 FM karena terus pantengin Pro2 FM dari Surabaya sampai saat ini. Thank you juga buat kamu yang udah gabungan di cerita penutup hari malam ini. Semoga orang-orang yang sangat meremehkan kamu, orang-orang yang terlalu ngejudge kamu, mandang kamu sebelah mata, itu bisa benar-benar diam karena bisa berhasil melihat pencapaian kamu yang luar biasa. Dan aku harap kamu yang mendapatkan perlakuan seperti itu tidak ciut hati, istilahnya harus terus percaya diri teman Pro2, jangan jadikan itu sebuah ancaman untuk masa depan kamu apalagi ya, tapi jadikan itu sebuah acuan untuk kamu tetap bisa semangat ngejalanin apa yang pengen kamu capai teman Pro2. Dan malam ini juga Pro2 FM masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam dengan lagu-lagu yang asik, lagu-lagu yang bikin kamu tidur nyenyak bahkan teman Pro2. Tapi tenang, besok juga masih bakal aku temenin di Spada ya teman Pro2. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Perdua, tahu nggak sih kalau tanggal 27 Juni ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional? PBB bilang UMKM itu kunci buat ekonomi dunia loh. Mulai dari warung depan rumah, sampai brand lokal. Semua punya potensi go internasional. Jadi dukung UMKM sama dengan dukung mimpi anak bangsa. Yuk beli produk lokal, biar UMKM kita mendunia.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want

Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Teman terbaik kamu.

Sore Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

0: Dan si buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kici abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan, daya tahan, emosi, biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.
1: Teman Pro 2, UMKM udah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal, pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
2: Sudah 5,2 Produa FM Radio Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Senang banget Produa FM akhirnya balik lagi untuk nemenin kamu pagi ini hingga siang, sore hingga malam nanti tentunya teman Produa ya. Dengan berbagai program udah kita siapin spesial buat kamu, ada Spada. Selamat pagi teman Produa, santai siang, sore ceria dan jaga malam. Nanti di Spada bakal ditemenin sama aku Dewi Anora yang nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Jadi tetap stay tune di sini aja ya. Ngawalin pagi kamu teman Produa, kita update dulu lagu-lagu yang bakal aku puterin untuk ngasih semangat kamu di pagi hari ini di More Music. So, stay tune terus di Produa FM Radio Surabaya, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Persebaya Surabaya menghajar Arema FC dengan skor 1-0 dalam babak semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa kemarin malam. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan Persebaya ke partai final Piala Presiden 2026 dan akan melawan Persib Bandung dalam perebutan gelar juara pada Kamis 6 Agustus 2026 mendatang. Persebaya mendapat peluang lewat tendangan bebas dekat kotak penalti. Risto Mitrevski yang menjadi eksekutor memilih untuk melepaskan tendangan keras langsung ke gawang. Eksekusinya keras melambung tipis di atas mistar gawang Arema FC. Hingga pertandingan tuntas, skor 1-0 kemenangan untuk Persebaya atas Arema tidak berubah. Persebaya dipastikan melaju ke babak final Piala Presiden 2026 dan akan melawan Persib Bandung. Sedangkan Arema FC akan berlanjut ke perebutan tempat ketiga melawan Persija Jakarta. Teman Pro 2, pemerintah Kota Surabaya menggelar seleksi terbuka 3 direksi baru Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Kebun Binatang Surabaya KBS. Syamsul Haryadi, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya menyebut, ada 3 posisi direksi yang dibuka proses penjaringan dan pendaftaran dari 13 hingga 31 Juli lalu, yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional dan Umum, serta Direktur Keuangan dan SDM. Total ada 24 pelamar, dengan rincian 8 melamar posisi Direktur Utama, 11 orang posisi Direktur Operasional dan Umum, serta 5 orang melamar posisi Direktur Keuangan dan SDM. Selanjutnya, Panitia Seleksi atau Pansel melakukan seleksi administrasi untuk memastikan seluruh pelamar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

0: Informasi terakhir teman Pro 2, penyanyi Ariana Grande menjelaskan keputusannya untuk rehat sementara dari aktivitas publik setelah rangkaian tur Eternal Sunshine berakhir pada September mendatang. Menurut Warta People, ia menyampaikan penjelasan kepada para penggemar mengenai rencananya untuk mundur dari sorotan publik saat tampil dalam rangkaian Eternal Sunshine Tour di Chicago, Amerika Serikat pada Senin kemarin. Bintang pop berusia 33 tahun itu mengatakan bahwa keputusannya untuk rehat bukanlah reaksi sesaat atau tindakan impulsif. Grande menyampaikan bahwa Eternal Sunshine Tour merupakan salah satu pengalaman paling menyembuhkan, indah, tepat, dan istimewa dalam hidupnya. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi. Ayo kita mulai hari ini dengan Spada bareng sama Dewi Anora tentunya di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti ya, buat ngasih semangat, booster yang baik biar kamu ngejalanin hari ini juga lebih semangat lagi teman Pro 2. Hari Rabu, waktunya kamu untuk selalu menggebu-gebu untuk menjalani aktivitas kamu di hari ini ya teman Pro 2. Nikmati aja hari ini, karena aku juga bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik, juga informasi yang menarik. Iya, kira-kira mau update apa nih di hari ini? Nanti deh, bakal aku update seru-seruan bareng kamu tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Mengawali pagi ini teman Pro 2 ada yang ngasih kamu semangat khususnya lagi on the way untuk berangkat kerja ya. Work dari Nona aku puterin buat kamu, buat ngasih semangat kamu juga ya bahwa hari ini masih hari Rabu. Ayo kita semangat untuk menjalani aktivitas hari ini ya. Yang kerja-kerja, yang sekolah-sekolah, yang kuliah-kuliah. Yang paling penting adalah tetap dengerin Pro 2 FM dong. Lagu-lagunya pasti jelas ngasih semangat kamu. Kayak pagi ini juga aku cukup terkikik-kikik ya melihat tingkah polanya Mbak Rihanna. Karena ada fans yang pengen foto sama dia, tapi dia ngiranya bahwa si fans itu pengen difotoin sama dia gitu loh, bukan foto sama Rihannanya teman berdua. Kok bisa? Iya, mana mungkin ada orang sekelas Mbak Rihanna tuh harus disuruh untuk ngefotoin, gak mungkin kan? Pasti minta foto sama Mbak Rihanna lah. Dengan santainya dia bilang, loh mau foto sama aku juga? Oh sama akunya ternyata, bukan aku yang motoin. Iya dong, ih pasti si fansnya ini dapat pengalaman yang seru juga ya, bisa ketemu Rihanna dengan begitu humble-nya. Yang mana minta foto malah ngiranya mau difotoin sama Rihanna. Boleh aja sih, mungkin Mbak Rihanna mau ganti profesi kali ya, dari penyanyi masuk ke dunia fotografi gitu. Agak melenceng jauh ya ternyata. Cuman biasanya kalau orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang kehilangan fokus nih. Kehilangan fokus sesaat, minum air putih yang banyak ya Mbak Rihanna. Kehilangan fokus sesaat gitu kan ya. Terus gak ngeh kalau ternyata permintaannya adalah foto bareng teman Pro 2. Ya maklum aja, pasti dia juga sibuk ya. Banyak yang harus dikerjain, banyak yang harus dilakuin. Tapi jangan diulangin deh Mbak Rihanna ya. Kasian nanti fansnya selalu ngira kalau kamu tuh jadi tukang foto aja. Enggak dong, bintangnya kan kamu, starnya kan kamu. Gak mungkin kamu yang disuruh foto. Orang ngalamin gitu juga gak sih teman Pro 2? Mau foto

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
3: RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: Pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Karena aku udah bilang, kalau di Pro 2 FM pagi-pagi itu pasti kamu diajakin hal-hal yang seru juga, teman Pro 2. Salah satunya untuk ngehalu dulu pagi ini. Hanya satu lagu dong ya. Pilih satu lagu dari tiga lagu yang aku kasih untuk kamu dari musisi-musisi ternama Indonesia, bahkan internasional, teman Pro 2. Tapi kalau kali ini, kita yang dalam-dalam negeri dulu lah ya. Ada Raim Laude, teman Pro 2. Siapa sih yang gak suka sama lagu-lagunya Raim, yang selalu khususnya tuh lagu-lagu untuk istrinya dia ya. Kayak beruntung banget istrinya dia tuh selalu dibikinkan kata-kata yang indah ya, dalam bentuk sebuah lagu. Rasanya setiap hari kayak disanjung gitu sama suami ya, teman Pro 2. Kamu pengen juga cari suami musisi atau penyanyi ya kan? Kalau kamu dapetnya seorang nakes, mungkin kamu lebih dinasehatin perkara kesehatan sih, teman Pro 2 ya. Tapi kalau memang seorang musisi atau penyanyi, ya mungkin akan dikasih sebuah karya yang mendedikasikan karya ini untuk kamu juga. Ya kayak Raim, teman Pro 2. Tiga lagunya ada Komang, Lesung Pipi, dan Menari-Nari. Ini sih tiga lagu bestnya si Raim Laude. Aku jamin kamu akan bingung banget milih yang mana ya, yang mana ya, yang mana ya. Karena pagi ini tuh udah ada satu yang kepilih, itu pun ada beberapa yang milihnya loh, teman Pro 2. Jadi ayo buruan kamu vote pagi hari ini halunya dari Raim Laude ya, teman Pro 2, sampai nanti di jam 8 pagi. Vote-nya bisa lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagram udah aku bikinin polling di @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Dijamin kamu bakal pusing untuk menentukan, tapi tenang aja, waktunya masih panjang. Langsung aja di vote halu, hanya satu lagu.

Pro 2, tahu nggak sih kenapa setiap tanggal 29 Juli diperingati sebagai Hari Harimau Sedunia? Sejarahnya dimulai dari KTT St. Peter's Park karena populasi harimau di alam liar menurun drastis hingga 97% akibat perburuan liar dan hilangnya habitat. Peringatan ini hadir buat meningkatkan kesadaran kita semua agar terus menjaga kelestarian sang raja hutan beserta habitat aslinya. Ingat ya teman Pro 2, menjaga harimau berarti juga menjaga keseimbangan ekosistem bumi kita.

Since Nothing dari Zara Leola Tempat Proyek 2, aku putri untuk kamu di kesempatan pagi hari ini. Gimana? Udah berangkat kan? Udah on the way kan? Jalanan aman gak sih Tempat Proyek 2 pagi ini? Nanti aku bakal spill juga kok jam 7 pagi kira-kira perjalanan kamu akan aman atau tidak. Woi. Enggak, maksudnya bakal nginfoin ya di traffic and weather nanti, selain cuaca juga kondisi lalu lintas di kota Surabaya. Jangan lupa sarapan ya. Pagi ini aku sarapannya agak sedikit fancy kayaknya. Lebih ke roti-roti gitu, ala-ala bule nih sarapannya. Kamu sarapannya versi apa nih? Bubur ayam, nasi uduk, nasi pecel, atau memang sandwich teman berdua kayak aku? Jangan lupa minum air putih juga biar fokus kamu bisa tertata dengan baik teman berdua. Nggak ngebayangin kan kalau pagi-pagi udah ada aja permasalahannya karena mungkin kurang fokus tadi ya. Makanya bangun tidur minum air putih, ojo langsung nyekel HP. Hayo, kebiasaannya sopo. Itu kebiasaan aku juga sih teman berdua. Tapi kayaknya memang kita-kita yang memang punya istilahnya screen time yang begitu over, pasti benar-benar kalau bangun tidur, iya handphone dulu yang dilihat. Mungkin karena ngelihat jam 1, padahal jam dinding di rumah juga ada. Kalau di rumah aku gak ada sih teman berdua. Di kamar aku tepatnya ya. Aku gak punya jam dinding, beneran. Jadi kalau ngelihat jam itu udah pasti pakai handphone, ngelihatnya di handphone, terus mungkin juga melihat ada update kerjaan apa nih gitu kan, takutnya ada perubahan jadwal, ada informasi yang harus disampaikan juga, jadi memang harus lihat handphone. Terkadang pun suka terkaget-kaget sama ternyata jadwal yang selalu bikin aku tuh kadang nggak ngeh kalau aku harusnya kerja nih hari ini, tapi ternyata aku mengiranya diriku libur. Sering banget aku mengira begitu, makanya aku selalu cross check jadwal setiap hari. Jadi setiap pagi aku selalu bangun ngecek bener nggak ya di hari ini tanggal ini aku siaran, atau bener nggak ya di hari ini atau tanggal ini aku bener-bener libur. Karena biar apa sih, biar nggak ada miskomunikasi dalam kehidupan ini teman berdua. Jadi kalau kamu juga merasa memang kalau bangun tidur selalu handphone, langsung handphone, gak bangun dulu untuk stretching kayak apa, kayak gak apa-apa teman berdua, karena aku juga sama.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Crisis Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Waktunya ku update gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya pagi ini. Update dari BMKG Juanda, hari ini di Surabaya kayaknya cukup cerah tebak berdua ya. Walaupun masih ada peluang berawan, tapi tetap cukup panas. Dengan suhu udara dari angka 9 sampai 33 derajat Celcius. Kelembapan udara dari angka 37 sampai 100% teman Pro2. Arah angin mengarah ke timur ya, dengan kecepatan 5 hingga 34 km per jam. Pagi ini sepertinya jalanan kota Surabaya sudah mulai sedikit padat gitu teman Pro2, terpantau dari beberapa titik yang terlihat dari pantauannya Pro2 FM, Raya Kertajaya, dua jalurnya khususnya yang memang terkena traffic light begitu cukup padat sekali teman Pro2. Kemudian juga dari arah Insinyur Haji Soekarno yang akan masuk ke Manyar, kecepatan hanya 16 km per jam aja. Di Arif Rahman Hakim, ini tumben sekali ada kepadatan lalu lintas yang terjadi nih teman Pro2, kecepatan hanya 10 km.